0: Jaya, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebesar Sarara, PT PLN memastikan kendala pasokan listrik di wilayah Kabupaten Kasimbar, Kabupaten Parigi Mautang, Sulawesi Tengah tetap terjaga meski 17 tiang jaringan listrik roboh akibat luapan air sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Jalur Trans Sulawesi tidak terdampak. Asisten Manajer Keuangan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Palu, Natalia di Palu pada Selasa mengatakan hasil asesmen di lapangan menunjukkan jumlah infrastruktur yang terdampak lebih banyak dari laporan awal. Ia menjelaskan percepatan pemulihan dilakukan mulai hari Senin dengan mengerahkan personil dan peralatan khusus termasuk mobil crane untuk mengevakuasi tiang serta material jaringan yang roboh. Menurut dia, seluruh kabel dan material yang terdampak telah diamankan sehingga tidak lagi menghambat akses pengguna jalan maupun membahayakan masyarakat yang melintas di ruas penghubung utama tersebut. Kareba Kaupuna, pemerintah kota Palu memperkuat hak-hak dasar sekaligus kemandirian inklusif bagi penyandang disabilitas di ibu kota Sulawesi Tengah melalui kolaborasi lintas sektor. Yang mengumumkakan Pemkot Palu menempatkan perspektif inklusif sebagai bagian dari pentingnya keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM. Sebagai fokus perhatian program BEN mencakup anak dan remaja penyandang disabilitas supaya dapat memperoleh dukungan maupun kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial. Hal tersebut termasuk perluasan penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Menurut dia, pihaknya bersama Yayasan LRN Indonesia, Kemenko PMK dan KDN telah melakukan pertemuan pada hari Selasa dan membahas perluasan kerja sama pemenuhan dasar hak dasar disabilitas. Sampai jumpa sarana besho wakarewa salea tinti uvalu yaku ratu balgis popiah bayi kami panjeliri kareba salea tinti sasio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Renatia, sungguh untuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau telah lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Mana saya, Teh?
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga. Bersihkan
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun dan
0: mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong Royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan Gotong Royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong Royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat Gotong Royong demi kehidupan bermasyarakat.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga semua semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Kota Sumi, bukan dari Jakarta, untuk Sampau, Kalimantan Jomuna, Kanada, Nusantara, Tiongkok.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

pukul 8:19 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini. Dan tentunya pagi ini kita ada di sarapan Uvempoi, di mana kita akan membahas satu tema ya. Pagi ini kita punya tema main hakim sendiri sering terjadi. Apakah itu baik untuk kita? Oke, yang pasti nanti juga di awal ini sampai di pukul 9 saya akan membawa prolog ya. Nanti selanjutnya nanti ya ada rekan saya Jojo Jumba yang akan menemani Anda dengan tentunya narasumber juga. Oke. Dan juga nanti bersama penyiar tamu kita ada Om Arnold. Sampai subuh Sarara, di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, kita masih sering mendengar kabar tentang seseorang yang diduga melakukan tindakan kejahatan yang justru menjadi korban amukan massa. Belum sempat menjalani proses hukum, korban yang mungkin belum terbukti apalah dia salah atau benar, nah di proses pengadilan, namun hukuman sudah dijatuhkan oleh kerumunan yang dikuasai emosi. Fenomena ini dikenal sebagai tindakan main hakim sendiri. Tindakan tersebut seringkali dipicu oleh kemarahan, rasa kecewa terhadap pelaku kejahatan, atau anggapan bahwa proses hukum berjalan lambat. Namun apapun alasannya, main hakim sendiri bukan solusi. Justru tindakan ini bermunculan dan memunculkan pelanggaran hukum baru, merenggut hak asasi seseorang, bahkan mengakibatkan luka berat hingga hilangnya nyawa. Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil, dan setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan alih peran dan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Ketika masyarakat mengambil peran aparat penegak hukum, maka ketertiban dan rasa keadilan yang ingin diwujudkan justru dapat berubah menjadi kekacauan. Lalu, mengapa praktek main hakim sendiri masih terus terjadi? Apa yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi? Dan bagaimana peran aparat, tokoh masyarakat, serta media dalam membangun kesadaran bahwa penyelesaian masalah harus tetap berada di jalur hukum? Itulah yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini tentunya. Ya, tapi sebelum kita bahas itu, kita ke lagu dulu ya. Biar kita refresh lagi ya. Silakan sampai semua Sarah mencari mungkin ada apa ya? Ide-ide begitu atau pendapat sendiri nanti yang akan silakan Anda utarakan di sebentar di jam 9 tentunya. Kita ke lagu dulu, ada Tangabongi. Belum, sedikit lagi.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
5: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, ikan diri yang basada, untuk sampau, kami menjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

97,5 FM Pro 4 RRI Palu Surabaya Tepasanggani. Sampai sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini, tentunya di Sarapan UBM Boy. Sampai sama Sarara, ketika masyarakat mendapati seseorang diduga melakukan tindak kejahatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Dugaan bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pelaku tertangkap tangan, masyarakat dapat mengamankannya dengan cara yang tidak membahayakan keselamatan siapapun. Kemudian segera menghubungi kepolisian atau aparat berwenang dan hindari tindakan pemukulan, penyiksaan, penghinaan atau perusakan terhadap pelaku karena tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran hukum. Masyarakat juga sebaiknya menjaga situasi tetap kondusif dengan mencegah orang lain melakukan kekerasan, membantu mengumpulkan informasi atau barang bukti jika diperlukan, serta memberikan keterangan yang benar kepada aparat penegak hukum. Nah, di sisi lain, kepercayaan terhadap sistem hukum perlu terus dibangun. Apabila terdapat ketidakpuasan terhadap proses penegakan hukum, penyampaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, bukan dengan mengambil alih peran aparat penegak hukum. Nah, pada akhirnya, keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, tetapi juga seluruh masyarakat dengan mengedepankan hukum, mengendalikan emosi, dan menghormati hak asasi setiap orang, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan beradab. Sampai jumpa, Sarara, ingat, menghentikan kejahatan adalah tindakan yang benar, tetapi menghukum seseorang tanpa proses hukum ini adalah tindakan yang keliru. Karena negara hukum hanya dapat berjalan apabila masyarakat bersama-sama menghormati aturan yang berlaku tentunya.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kediri dan Basada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena dana saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya?

8:50 menit waktu Indonesia Tengah. Di mana kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita sampai di pukul 9 saja ya, sebesar-besaran. Nah, kalau kita bicara soal beberapa fenomena, mengapa main hakim sendiri ini masih terjadi? Ini memang terjadi karena ada emosi yang tidak terkendali ya. Karena ketika melihat atau mendengar adanya tindak kejahatan, sebagian orang bereaksi spontan dan dengan kemarahan yang membuat mereka memilih untuk menghukum pelaku secara langsung. Apa kata orangnya? Nah, gigi rara maksudnya ya. Oke. Nah, yang kedua itu biasanya karena rendahnya pemahaman hukum ya. Masih ada masyarakat yang belum memahami bahwa hukum seseorang merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan, bukan masyarakat. Jadi memang mereka merasa memiliki hak ya untuk menghukum secara langsung. Apa tanu? Nah, selanjutnya

Banyak kurangnya kepercayaan terhadap proses hukum, di mana sebagian masyarakat memproses hukum berlangsung lambat atau khawatir pelaku akan kembali bebas sehingga memilih tidak bertindak sendiri. Nah, ini adanya emosi tidak percaya kepada proses hukum ya, sampai sebesar yang mengakibatkan sebagian orang atau masyarakat itu merasa perlu untuk memberikan sedikit dicubit sedikit maksudnya ya, sebesar Rara, karena sudah gemes juga gitu, karena merasa nanti ujung-ujungnya adalah apakah itu nanti diproses atau tidak. Sampai sejauh itu orang sudah berpikir bahwa mungkin saja bisa saja pelaku akan tetap dibebaskan, jadi mereka memilih untuk melakukan tindakan memberikan sanksi sendiri ya. Nah, ada juga bisa jadi pengaruh massa ya, atau mob mentality, di mana dalam kerumunan seorang lebih mudah ikut-ikutan melakukan kekerasan meskipun sebelumnya tidak berniat melakukannya. Jadi karena ada istilahnya orang-orang yang mereka lihat juga melakukan kekerasan, jadi ikut-ikutan. Kalau orang bilang pokoknya pukul saja, tidak apa tahu juga kan begitu ya. pakai cap sedikit dan guys, bukan lagi. Oke, selanjutnya penyebaran informasi yang cepat. Jadi informasi atau video di media sosial yang belum tentu lengkap atau benar ini dapat memicu kemarahan publik dan memperkeruh keadaan. Jadi sebesar sarana kita yang menyaksikan lewat video ataupun ada informasi tertangkap tangan atau tertangkaplah pelaku kejahatan, ini yang menyebabkan orang-orang yang mungkin juga pernah mengalami hal yang sama ini juga akhirnya melakukan tindak itu ya, mumpung ya kata orang. Dan juga kurangnya edukasi tentang penyelesaian konflik. Jadi tidak semua masyarakat memahami cara menghadapi pelaku tindak pidana secara aman dan sesuai dengan hukum. Nah, ini kalau saya bilang edukasi ini yang sangat penting ya untuk kita juga lakukan, karena penyelesaian konflik ini kadang-kadang bisa dilakukan dengan kekerasan, itu yang mereka tahu ya sebesar Rara. Nah, apa solusinya? Pastinya pertama kita harus meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat. Pemerintah, kepolisian, sekolah, media, dan tokoh masyarakat terus perlu memberikan pemahaman bahwa setiap orang berhak atas proses hukum yang adil. Oke, selanjutnya memperkuat kepercayaan terhadap penegak hukum, di mana aparat perlu menanggapi setiap laporan secara profesional, transparan, dan cepat agar masyarakat merasa yakin bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Dan kita harus bisa mengendalikan emosi dan tidak mudah terprovokasi, karena masyarakat harus mengutamakan keselamatan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi tentunya. Dan yang paling penting adalah kita segera melaporkan kepada aparat jika menemukan pelaku yang tindak pidana. Amankan situasi sebisa mungkin tanpa melakukan kekerasan. Lalu segera hubungi kepolisian agar proses hukum dapat berjalan. Yang penting juga adalah kita bisa dapat menjadi penggerak dalam membangun budaya damai, mengingatkan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur hukum, serta meredam emosi massa. Dan tentunya kita harus bisa mendorong ya partisipasi masyarakat dengan menjaga keamanan. Apa yang seperti biasa dari dulu sampai sekarang kita lakukan melalui Siskamling, di mana forum kemitraan polisi dan masyarakat juga ditegakkan, serta kegiatan penyuluhan warga dapat berperan aktif mencegah kejahatan tanpa melanggar hukum. Yang pasti fenomena main hakim sendiri tidak muncul begitu saja sebesar Rara. Faktor emosi, rendahnya literasi hukum, pengaruh massa, dan kurangnya percaya diri terdapat terhadap penegakan hukum ini dapat menjadi pemicu tentunya. Jadi apa solusinya? Sebentar akan dibahas oleh Bung Jojo bersama Bung Arnold nanti juga, dan ada narasumber yang akan hadir tentunya di sarapan Uvempoi di jam 9 nanti, di pukul 9 ya. Oke, dan akhirnya saya Ratu harus undur diri dari ruang dengan. Terima kasih banyak Anda sudah bersama saya dari subuh tadi ya. Saya Ratu undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.

0: Karebasa Lea, Tinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh saranaku pura-pura. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas mendorong kolaborasi dalam pengembangan talenta nasional yang unggul di berbagai bidang menuju Indonesia Emas 2045 melalui rangkaian Road to Talent Fest 2026. Direktur Agama Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN Bappenas Didik Darmanto mengatakan acara ini merupakan strategi dari implementasi program strategis pemerintah yaitu Manajemen Talenta Nasional MTN bertujuan membangun ekosistem talenta yang lebih amanah, terintegrasi dan berkelanjutan. Road to Talent Fest 2026 diharapkan menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah memperkuat sinergi dan mendorong lahirnya talenta-talenta unggul sebagai penggerak Indonesia Emas 2045. Demikian kata Didik dalam acara Road to Talent di Jakarta. Rangkaian Road to Talent Fest 2026 akan diawali dengan pengembangan talenta pada bidang seni budaya, diantaranya film, sastra, musik, seni rupa, dan seni pertunjukan dan kriya. Setelah penyelenggaraan bidang seni dan budaya, pemerintah akan menggelar Road to Talent Fest bidang Saranaku. Jenderal Sudirman dikenal sebagai sosok panglima besar, menjadi simbol keberanian dan ketangguhan, kami ulangi, keteguhan hati dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga dan sejak muda dikenal sebagai disiplin, religius, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Setelah proklamasi 1945, Sudirman dipercaya memimpin Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia TNI. Di usia yang masih sangat belia,

Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kali menjobuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Sampai subuh saranku pura-pura ataupun talingai program Ampere Palu. Senang sekali pagi ini kalau kami masih mendengarkan siaran kami di program 4 RRI Palu. Sarapan ugem poi. Na poi, na lala, na pane-pane skide, na riagarana. Jadi sebenarnya rame. Senang sekali ya. Pagi ini saya tidak sendiri juga. Naria Ruabeloku, Bung Arnold Lensun, atau Nasaroni Pokyo kami Ombu.
1: Iya.
0: Pagi Ombu.
1: Pagi.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi ini torang bicara tentang anu Ombu. Terkait dengan apa? Masih maraknya terjadi main tindakan main hakim sendiri.
1: Iya.
0: Jadi apa sebenarnya ini? Kenapa sampai bisa terjadi? Jadi pagi ini juga kita akan berbincang melalui line telepon dengan akademisi Universitas Tadulako. Saya sebutkan nama beliau, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji, DEA. DEA ini bukan gelar kebangsaan ya. DEA ini gelar apa? Akademik di Prancis. Nanti beliau jelaskan itu. Nama patuan DEA itu. Di line telepon masih ada. Assalamualaikum. Tuaka dokter, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
2: Dengaran ya.
0: Iya, pagi ini kita di sarapan mengambil topik terkait dengan apa? Masih maraknya terjadi tindakan atau aksi kekerasan main hakim sendiri oleh masyarakat.
2: Ya.
0: Kemudian kalau apa namanya? Ini tunggu saya kasih kecil sedikit, agak kencang. Kalau Pak Prof sendiri melihatnya seperti apa Pak Prof? Mungkin bisa kasih komentar.
2: Jadi ya ini sama relevannya dengan nama program ini ya.
0: Iya.
2: Mpoi ya, Ufempoi.
0: Ufempoi, sarapan Ufempoi.
2: Ya, jadi asam, nalalap, pedas, panas, pahit dan sebagainya itu memicu suasana hati yang membuat orang emosi dan sebagainya. Lalu karena itu maka orang lalu bertindak di luar jalur misalnya seperti begitu ya. Jadi hal-hal yang membuat seseorang punya ketahanan dirinya, ketahanan mentalnya itu bisa dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang ada. Itu manusiawi dan ada di semua manusia. Karena itu maka orang mengenal ada sejumlah nafsu itu kan. Ada nafsu ya, tapi nafsu yang kita harapkan itu datang ke nafsu mutmainnah. Jadi kalau nafsu lawamah itu ke dalam bahasa agama itu membuat orang bertindak ya di luar kontrolnya, kira-kira seperti begitu. Tapi kemanusiaan itu baru dianggap unggul, baru anggap luar biasa pada saat dia mampu untuk mengekang atau mengelola nafsunya. Karena itu maka orang akan diuji kualitasnya itu berdasarkan tingkat ketahanannya dia, begitu ya. Dan saya kira kita diberi banyak sekali pelajaran tentang itu dari semua utusan-utusannya. Jadi tidak ada urusan dengan agama apa kamu, suku apa kamu dan sebagainya. Semua kita punya junjungan begitu ya, para nabi dan rasul misalnya begitu. Kalau kita kasih contoh, kalau keyakinan Kristiani itu kan sampai disalibnya Isa Al-Masih, seperti begitu ya. Kalau keyakinan Islam itu sampai Nabi itu dilempar batu sampai berdarah-darah, mata gigi dalam hijrah beliau begitu ya, ke negeri Taif yang pertama, sampai kemudian datang tawaran dari malaikat untuk kalau kamu mau ke dalam bahasa kita ya. Akan gunung ditimpakan kepada mereka dan pada saat itu Nabi menjawab Allah maksudnya kau mengfaitlah gaya alamun aku tidak mengizinkan untuk itu dan ampunilah mereka kalau aku berdoa kepada Allah karena mereka tidak tahu apa yang membawa. Itu contoh yang sangat luar biasa ya. Saya ingin mengambil contoh yang ekstrim seperti itu yang datang dari utusan ke Kemudian contoh yang kedua datang dari manusia biasa tapi dalam posisi sebagai pimpinan. Orang itu bernama Nelson Mandela, gitu ya. Nelson Mandela itu kan orang yang mengalami penyiksaan luar biasa di politik apartheid, politik ya warna kulit,
0: warna kulit
2: Afrika Selatan, ya Afrika Selatan. Dan ketika dia akhirnya berhasil untuk mereka mengambil alih, jadi kaum kulit kulit putih itu akhirnya tersingkir dan Afrika Selatan itu berdiri dan Nelson Mandela menjadi presiden. Setelah dia disiksa kurang lebih 30 tahun, maka orang-orangnya itu datang kepada Nelson Mandela dan bilang, sekarang kesempatan bagi kita untuk membalas dendam. Dan saya kira dunia tahu bagaimana Nelson Mandela menjawab dengan pernyataan yang sangat agungnya. Dia bilang, there are not the future for South Africa without forgiveness. Jadi tidak ada masa depan bagi Afrika Selatan tanpa pemberian maaf, gitu kira-kira gitu ya.
0: Jadi pemberian maaf itu salah satu anu ya, golden way-nya ya.
2: Contoh ini menunjukkan kepada kita bagaimana agungnya satu pertahanan jiwa, mentality, emosional dan sebagainya itu dengan terkontrol yang sangat luar biasa dan kepatuhan ketika orang itu punya kekuasaan seperti yang terjadi pada Nelson Mandela itu. Jadi menurut pikiran saya, ini harus diteruskan, diajarkan kepada generasi kita supaya mereka patuh atau respect kepada hukum, gitu ya. Ketika ada sengketa perselisihan kemanusiaan yang terjadi, karena manusia itu juga tidak luput dari salah atau keliru dan sebagainya, begitu. Jadi ada apa yang kita sebutkan dengan permakluman.
0: Permakluman.
2: Kalau saya kasih konkretnya, kebetulan saya sekarang sedang ada di lapangan tenis Universitas Tadulako. Kadang-kadang kan wasit out, dia bilang masuk. Kadang-kadang masuk, dia bilang out. Itu kan kita lihat juga pemain itu kan emosi juga itu. Seperti begitu pada saat aspek. Kita juga lihat pertandingan sepak bola misalnya. Kalau di Indonesia itu kok paling sering itu. Yang namanya main bola itu kan yang ditendangkan bola. Tapi kita kan paling sering wasit yang ditendang.
0: Kadang-kadang kaki lawan sudah ditendang juga.
2: Iya, ada kaki lawan begitu. Walaupun sudah ada aturan yang main kan. Bisa begitu. Jadi ada hal-hal yang manusiawi begitu. Saya semasa tinggal di Perancis hampir 5 tahun, itu saya mencatat juga banyak kejadian-kejadian begitu. Saya tulis bahkan dalam buku saya dan selain artikel, saya kasih buku di bawah judul Di Kaki Menara Eiffel. Itu saya saksikan orang marah sekali kepada polisi. Jadi misalnya kalau dia berbantah-bantahan dengan polisi dia marah, tapi saya menyaksikan dengan mata kepala polisi itu dengan sangat senyum padahal di tangannya itu ada senjata lengkap begitu ya. Tapi dia itu berkali-kali saya lihat di kota Paris, saya lihat di beberapa tempat, saya bilang dalam hati saya, bagaimana mentalitasnya polisi itu dididik begitu ya, dengan sangat apa kuat sekali begitu padahal mereka pegang senjata. Itu kalau saya refleks kepada tahun 80-an ketika saya mengawal demonstrasi mahasiswa.
0: Kalau dia tadi ya, tidak memiliki apa ketahanan mental tadi itu,
2: habis kan selesai. Dia punya senjata.
0: Betul,
2: gitu, selesai. Gitu. Nah, itu yang saya ingat waktu dulu Kapolda Pak Amin kalau tidak keliru, saya mengawal wakil rektor Pak Sabudin almarhum. Jadi akhirnya bertemulah kita bersama-sama dengan para tokoh mahasiswa dan para polisi dan sebagainya di ruangnya Pak Kapolda. Terus Pak Kapolda bilang begini, Pak tolong dimaklumi karena polisi kami ini kan juga anak muda juga, jadi dia berhadapan dengan mahasiswa seperti begitu. Nah pada saat itu saya bilang kepada Kapolda pada saat itu, yang membedakan anak muda dua ini, yang satu anak muda kampus, itu mereka hanya punya polpen, tapi anak muda polisi mereka punya pentongan dan pistol. Karena itu maka mentaliti untuk bertahan dengan tingkat kesabaran yang sangat tinggi itu harus dimiliki oleh mereka karena mereka dididik oleh negara untuk itu dengan sangat kuat begitu. Kira-kira begitu ya. Tapi terlepas dari semua itu, secara manusiawi orang-orang harus diajari atau dilatih sejak kecil gitu ya, untuk tidak main hakim sendiri, itu harus dididik dari kecil.
0: Jadi kan biasanya anak-anak ini mereka melihat contoh Ane Pangolino.
2: Contoh. Saya setuju sekali tuh. Ada falsafah bilang begini, the kid kid always follow what the adult say or the adult do, gitu ya. orang anak-anak itu selalu mengikuti apa yang diucapkan oleh orang tua atau yang dilakukan oleh orang dewasa seperti begitu. Jadi memang mereka adalah peniru yang sangat sangat hebat begitu. Yeah. Di beberapa tempat itu bahkan menjadi kebiasaan begitu. Saya kasih contoh ya.
0: Yep.
2: Kenapa dulu itu ada Ilespigal? Karena daerah Maluku itu dulu, karena saya lahir di sana, itu waktu kami kecil itu kalau ada perselisihan antara sesama anak-anak itu orang-orang dewasa itu bilang begini, pukul dulu urusan belakang.
0: bahkan dulu Pak Prof, saya ingat sekali karena besar tumbuh di apa namanya Kampung Lolo ini. Jadi kalau ada kejadian katakanlah ada tabrakan atau apa, pokoknya hal-hal yang berbau-bau anu kejahatan begitu juga.
2: Iya.
0: Jadi dia bilang, Nemo itu anu mo, Nemo kalau dibilang jangan gosomo.
2: Ya gosomo.
0: Jadi bilang Nemo itu gosomo. jadi apa namanya?
2: Iya. Yeah. Diturunkan ya, diturunkan. Jadi
0: itu
2: diturunkan kan itu dia menjadi culture gitu ya. Culture is habit plus identity. Jadi dia menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi identitas seperti begitu. Jadi orang-orang di Maluku itu diturunkan oleh orang-orang dewasanya. Pagi saja dulu.
0: Pagi dulu.
2: Urusan belakang. Urusan belakang itu artinya hukum nanti datang belakangan. Pokoknya pagi saja dulu. Bagi saja dulu. Dan yang kedua, bagi saja dulu itu harus menggunakan tangan kosong. Jadi falsafah atau menjadi kebiasaan atau menjadi culture itu adalah kalau kita memakai alat, misalnya pakai pentongan, pakai bahan apa, atau pakai pisau, atau pakai parang begitu, itu dianggap tidak jantan. Yang dianggap jantan itu adalah tangan kosong.
0: Bad
2: nah, positifnya adalah lahirnya petinju-petinju dari Maluku itu, Ilespigal salah satunya.
0: Yeah.
2: Karena diturunkan dari culture itu, pukul dulu urusan belakangan, tapi pukul dulu itu pakai tangan, tidak boleh pakai alat. Nah, kalau kita di Sulawesi, itu kan ada kebalikan. Yang dianggap hebat itu adalah pokoknya kusuh diam-diam dari belakang. Nah, itu bukan hebat. Nah, jadi culture ini juga memberi pengaruh gitu ya. Sehingga kalau menurut pikiran saya, ini yang harus diturunkan kepada anak-anak kita dan itu yang harus diletakkannya itu dari pendidikan. Tidak ada kata lain. Nah, itu pendidikannya itu dari rumah tangga.
0: Benar.
2: Kemudian sampai kepada sekolah. Dan rumah tangga itu ditunjukkan dari hubungannya orang tua dengan sesama, mama dengan papanya itu. Yeah. Jadi kalau mama dengan papanya itu bakalai gelas malayang, apa namanya piring terbang, nah itu nanti turun kepada anaknya karena dia mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yeah. Maka terbang-terbanganlah semua bahan-bahan dan alat-alat dalam rumah tangga itu adalah pemberian contoh yang paling pentingnya.
0: Yeah,
2: tapi di dunia publik, menurut saya itu harus menjadi pendidikan yang kuat begitu kepada seluruh masyarakat. Nah, lahir apa yang disebutkan dengan belief. Orang-orang yang berstatus sebagai polisi, jaksa, hakim dan sebagainya itu memegang poin ini. Mereka harus menjadi contoh yang paling depan gitu ya, untuk melihat, untuk membuat agar masyarakat patuh kepada hukum begitu.
0: Makanya Pak Prof,
2: ya,
0: maka tidak salah juga kemudian beberapa tahun terakhir ini kemudian penguatan pendidikan karakter di sekolah itu jadi sesuatu yang sangat didengungkan karena ini bisa jadi karena itu tadi Pak Prof ya.
2: Ya.
0: Seperti yang kami sampaikan tadi pendidikan yang kuat termasuk bagaimana membangun karakter siswa. Dengan kalau kita masih ingat perbincangan kita minggu yang lalu terkait menanamkan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan kita. Ya. Itu sangat erat kaitannya.
2: Iya, iya. Jadi teladan itu harus ditunjukkan gitu ya oleh aparatur-aparatur yang hebat begitu. Di balik kata-kata teladan yang dan seluruhnya itu terselip kalimat atau kata yang paling menjadi pokok yaitu justice. Jadi harus menggunakan rasa keadilan.
0: Kalau tadi saya sempat wa kumi Pak Prof itu pakai bahasa Perancis apa? Sevir justice soy memo. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah baca.
2: Justice ya. Itu adalah hal-hal yang sangat sangat pokok gitu. Jadi kalau orang merasa adil, kalau orang merasa rasa keadilannya itu dia hilang, maka dia akan ya bereaksi ya yang berbeda begitu. Jadi karena itu maka betapa pentingnya unsur keadilan itu sampai Tuhan itu sampai dia meletakkannya sebagai asas begitu. Misalnya bahkan orang berselisih, bahkan orang yang sedang berkonflik, itu kata keadilannya diletakkan. Ayatnya sangat keras sekali. Jangan karena kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu bertindak tidak adil. Begitu kuatnya itu kata keadilan itu begitu. Jadi kepada orang yang berbeda dengan kamu, orang yang tidak sefaham dengan kamu, tetap kamu harus bertindak adil. Itu perintah, itu perintah langit itu yang sangat kuat sekali begitu. Karena itu maka banyak sekali hal yang menjadi terabaikan oleh karena orang mengabaikan hal-hal keadilan atau rasa keadilan itu. Itu kira-kira ya poin paling pokok.
0: Bagaimana kira-kira Prof, kemudian ya, aparat penegak hukum bisa menjamin bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tetap memperoleh proses hukum yang adil? Tadi.
2: Ya, they have to be believed. Jadi mereka harus lebih dulu menjadi orang yang dipercaya, begitu. Jadi kalau masyarakat melihat dengan mata kepala mereka tentang perlakuan yang diskriminatif, perlakuan yang tidak adil di dalam perilaku yang ditunjukkan oleh aparat pada saat itu, telah hancurlah itu rasa keadilan itu, dan rasa keadilan itu membuat sesuatu menjadi tidak produktif, kan?
0: Maka nah, mungkin itu tadi Pak Prof, yang seperti saya cerita ya tadi. Anu mau gosomo, anu mau nemo itu gosomo.
2: Iya.
0: Akhirnya muncul hal-hal seperti itu.
2: Mentaliti yang tadi diceritakan tentang pendidikan karakter tadi itu harus terbentuk dengan sangat kuat begitu. Dan saya sangat percaya bahwa pendidikan bisa membekali itu. Jadi orang dibentuk dalam dunia pendidikan itu kan melahirkan pada akhirnya itu adalah perilaku, behavior yang patuh gitu kan, hukum dan kemudian patuh. Tapi dibalik juga dari keseluruhan itu ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan saya itu menunjukkan dua kejadian pada waktu saya menjadi narasumber nasional 2-3 hari lalu. Itu saya menunjukkan dua kejadian. Kejadian yang pertama, kejadian yang ditunjukkan di dua raja. Raja yang pertama itu raja di Thailand. Kebetulan saya sempat beberapa lama ada di negeri itu, di Bangkok. Dan saya mendapat cerita bahwa ada suatu saat di mana raja Bangkok, raja Thailand itu, dia datang, ya, dia datang ke masyarakat, kemudian dia membagi-bagi benih yang ditanam, untuk ditanam oleh masyarakat. Kan kita tahu Thailand itu kan pertaniannya sangat maju sekali, pertanian, peternakan dan sebagainya. Karena itu segala sesuatu serba Bangkok toh.
0: Termasuk beras juga ayam, itu kan terkenal dari
2: ayam,
0: sana.
2: Ya,
0: benar, ayam Bangkok.
2: Dari Palu bawa ke sana, pulang dari sana jadi ayam Bangkok. Jambu dari Palu pergi ke sana, pulang ke sana jadi jambu Bangkok. Tapi memang saya menyaksikan luar biasa. Dan raja itu setiap tahun itu dia membagi-bagi benih untuk secara cuma-cuma kepada masyarakat. Jadi pada waktu raja itu datang, semua masyarakat berdiri memberi hormat. Kemudian orang bilang begini, selamat datang Tuan Raja yang datang menggunakan gajah yang putih bersih. Sampai satu waktu raja datang ke situ pakai gajah putih tapi kotor. Lalu berdiri juga semua orang berteriak, selamat datang Tuan Raja yang datang dengan menggunakan gajah yang putih bersih. Tapi tiba-tiba ada satu anak berdiri, kemudian dia berteriak, selamat datang Tuan Raja yang datang dengan menggunakan gajah yang kotor. putih dan kotor begitu. Lalu semua orang kemudian bilang, wow, bahaya ini, mati sudah kau, menghina raja di depan umum begitu ya. Nah kemudian raja datangi anak itu, dan kemudian raja menepuk-nepuk badannya sambil berkata, inilah anak yang akan menyelamatkan Thailand dan Raja Thailand. Jadi di balik apa yang kita diskusikan ini, harus lahir orang-orang atau generasi yang berani ketika dia melihat ada sesuatu yang salah untuk diperbaiki. Tapi tentu saja diperbaiki dengan cara yang santun kan, seperti itu kira-kira. Lalu yang kedua, Raja Cita, Raja Jogja begitu, yang kedapatan oleh seorang polisi yang menangkap Raja Jogja Hamengkubuwono ke-9 kalau saya tidak keliru. Masih bisa didapat kalau kita buka Google ya. Lalu raja itu ditangkap, lalu polisi yang bersangkutan ini, saya juga pikir juga ini polisi juga biar sultan dia tidak kenal. Akhirnya ditangkap, lalu tidak bawa apa namanya STNK. Lalu tahanlah SIM-nya Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu. Lalu dibawa ke Kapolresnya. Begitu Kapolres lihat nama Sultan, langsung pucat Kapolres. Langsung diumumkan di dalam upacara bahwa ini kamu punya teman, ini kamu tangkap orang tidak lihat-lihat siapa orang sudah tangkap. Oh, pokoknya anak itu kasihan, dibully habis-habisan. Satu minggu kemudian Sultan mengirimkan surat ke Solo yang meminta agar polisi yang menangkap dia itu diberikan penghargaan, dan kalau dia bersedia dia diminta pindah ke Jogja untuk menjadi, kemudian diupacarakan kembali, lalu diberikan penghargaan seperti begitu. Jadi prinsip yang ingin saya bilang di balik konflik-konflik dan main hakim sendiri ini, harus lahir orang-orang yang tetap punya prinsip untuk memegang prinsip hukum seperti begitu, yang berani berkorban dan berani untuk menyatakan salah, berani untuk menyatakan benar di kondisi bangsa yang seperti ini gitu. Itu antara lain poinnya. Tapi bijaksana yang saya sebutkan tadi itu ada contohnya juga kepada polisi. Jadi suatu waktu saya pergi riset di Pulau Togean. Saya tiba di Ampana itu, kemudian saya pakai motor, kemudian saya pakai helm proyek itu. Jadi saya ditangkap oleh seorang polisi di lampu merah. Dia melihat gelagat saya, kemudian dia bilang begini, kelihatannya bapak ini orang baru di Ampana ini, makanya bapak tidak mengerti kalau helm itu tidak boleh helm proyek, harus helm berstandar. Saya bilang iya, kebetulan saya mau riset di sini, jadi saya tidak mengerti ada aturan yang bagus ini. Saya bilang begitu kepada polisi. Lalu dia bilang begini, kalau begitu bapak saya tunggu di sini, saya tahan bapak punya SIM, bapak pergi cari helm besar supaya bapak datang, kemudian bapak ambil kembali SIM-nya bapak ini. Ini yang saya sebutkan dengan kebijaksanaan di balik hukum. Jadi apa yang kita sebutkan tadi itu adalah keteladanan, ada contoh, ada wisdom sebagainya, itu bergabung di dalam generasi dan itu akan membuat satu bangsa itu menjadi sangat hebat begitu. Itu kira-kira ya untuk topik yang kita diskusikan pada kesempatan ini.
0: Untuk apa namanya, menjaga kesehatan mental tadi Pak Prof, apa yang harus dilakukan? Apakah termasuk juga di dalamnya keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk menjaga ketahanan mental tadi terkait dengan ada 7 nafsu yang sempat disebut Pak Prof tadi?
2: Ya, collaborative action ya. Jadi semua action, action itu sama-sama, mulai dari rumah tangga sampai ke sekolah, sampai ke masyarakat. Kan paling tidak kan kita sudah selalu mengenal 3 itu. Pendidikan informal yang ada di rumah tangga, pendidikan non-formal yang ada di masyarakat, dan pendidikan formal yang ada di sekolah. Tiga-tiga itu harus bergerak bersama-sama seperti begitu gitu. Itu memberi contoh. Kalau kita bedakan lagi dengan status umur, maka orang dewasa harus menjadi contoh bagi orang muda. Orang dewasa itu harus dihormati oleh orang muda begitu, sebab mereka punya teladan. Dan banyak sekali bangsa yang menjadi terpuruk itu karena kehilangan figur kan. Jadi kita kehilangan orang-orang yang menjadi percontoh seperti begitu. Jadi saya kira dasar itu, maka kita bisa bangun generasi yang kita idam-idamkan melalui proses pendidikan di 3 level tadi itu.
0: Collaborative action ini ya.
2: Ya, ya. Ya. Halo? Agak putus.
0: Pak Prof, masih ada?
2: Terputus. Mana? Sudah nyambung?
0: Oke. Bisa dengar?
2: Ya. Ya, bisa. Sekarang. Ya. Ya.
0: Ya. Pak Prof, mungkin sebelum kita akhirnya sejenak ini, kira-kira pesan Pak Prof kepada masyarakat ini agar tidak mudah terpancing emosi dan menghindari tindakan main hakim sendiri. Karena saya pernah punya pengalaman bahkan begini Pak Prof, saya selalu diingatkan itu, Jo anaria tonano sibaga nemon toto komi mesuari tatangana atau balerai lerai, jadinya komi jadi korban nanti. seperti ya, ya, ya, ini kan ya, kejadian ya, yang sering terjadi.
2: Ya.
0: Jadi ya, menghindari ya, tindakan main hakim sendiri tidak mudah terpancing ya, emosi. Silakan ya, Pak Prof.
2: Ya, kita bangun kembali tradisi-tradisi lama ya, tradisi-tradisi lama dihidupkan kembali. Misalnya kita aktifkan lembaga keluarga, itu menurut saya adalah satu hal yang sangat penting. Saya kira di generasi kita dulu itu kan selalu ada orang tua ya. Kalau kita saat makan kan kita selalu ada di
0: benar,
2: di meja makan, itulah nasihat mengalir dari orang tua ya. Makanya saya pernah menulis artikel berjudul itu apa, konferensi meja makan itu. Jadi di saat itu, tapi poinnya itu adalah komunikasi. Sebab saat ini kan untuk makan bersama itu kan juga sudah agak sulit juga begitu kan, masing-masing orang sudah bergerak dengan kesibukannya masing-masing kan. Dulu kan kita tidak pakai motor. Jadi kalau kita tidak pakai motor itu kan berarti jangkauannya tidak jauh. Nah, jangkauannya tidak jauh, maka orang pada saat makan.
0: Oh, terputus. Sayang sekali sampai selesai aku. Hubungan kita tiba-tiba terputus mungkin karena provokasi jaringan yang kurang memadai. Tapi Om Bu, ada beberapa poin-poin yang kemudian bisa kita apa namanya?
1: Tanggapi.
0: Tapi coba kita coba hubungi kembali Pak Prof. Semakin asik ini perbincangan kita.
1: Betul.

0: Besar-besar aku pura-pura. Ada gangguan teknis tadi. Jadi insya Allah sebentar kita bisa terhubung kembali dengan narasumber kita, Tuaka Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sang Haji DEA. Om Bud, orang langsung ke narasumber kita. Prof. Oke. Nah, butuh. Iya, silakan, Prof. Yep. Ya. Seperti kami sebut tadi, Pak Prof. Yep.
1: Yuk, volume sedikit.
0: Benar. Yeah, neighbor. Ras terkuat di dunia itu. Benar, efisiensi. Nasionalismenya. ketika itu ya. Mm-hmm.

0: mudah-mudahan topik kita bisa main hakim sendiri, tapi nyerempetnya ke banyak sekali atau sektor kehidupan. Karena format atau patuh pada hukum itu bukan sesuatu yang dia berkandungan atau
1: Pak Prof, ini menarik sekali perbincangan kita dan terima kasih juga sudah memberikan apa namanya insight-nya. Dan kita berharap ini juga akan berdampak langsung juga dengan pendengar kita. Mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang kemudian menjadi ya yang bisa dilakukan ke depan. Ya. Masya Allah. Ya, ini pesan-pesan yang harus ditanamkan selalu bahwa ya memang kita berharap ini nanti akan berdampak langsung pada kita. Jadi pesan-pesan yang disampaikan guru kita pagi ini, Tua Kak Prof. Muhammad Nur Sangaji, insya Allah menjadi kita bisa jadikan rujukan untuk memperbaiki lebih istilahnya kan. Manusia itu kan selalu akan memperbaiki dirinya, insya Allah, amin. Tentu dari hal-hal yang kurang baik, insya Allah akan menjadi lebih baik dan ini berdampak ke semua orang. Terima kasih sekali lagi, Tua Kapal Prof. Lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu. Sampai jumpa, saudaraku pura-pura. Demikian perbincangan singkat kita dengan narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji DEA. Tadi kita lupa tanya itu DEA itu. Saya sudah dua kali ini cuma ya paling tidak kita dapat pencerahan lagi. Kalau beliau ini kan ketika mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di luar negeri memang digunakan dengan sebaik-baiknya untuk jadi belajarnya beliau ini termasuk saya pernah mendengar cerita beliau terkait dengan apa ini pengalaman beliau ketika menjelajahi negeri Eropa ketika itu. Jadi kalau beliau ini kan sekolahnya di Prancis, Om Bu.
2: Iya.
1: Maka tidak heran kemarin ketika pesta Piala Dunia itu beliau ke Mbappe and Friends.
2: Prancis. Ya.
1: Prancis ya. Tapi sayangnya Prancis juga kemarin apa? Dengan anu Spanyol ya? Kalah dengan Spanyol dia.
2: Iya, iya. Ya.
1: Dan artinya Argentina juga bernasib sama dikalahkan oleh Spanyol dan akhirnya Spanyol menjadi juara dunia untuk yang kedua kalinya, Masya Allah. Dan itu segala sesuatu kalau dilakukan dengan kerja keras Om Bu,
2: iya,
1: dengan penuh kesungguhan, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik pula, insya Allah. Kalau kita punya cita-cita baik, insya Allah akan berhasil baik juga. Yang penting kita niatkan dengan baik. Gitu kira-kira. Sekali lagi terima kasih. Sampai selesai, kami juga sudah mendengarkan siaran kami di program Ampar Palu. Om Bu, ada mau dikomentari, Om Bu?

0: terkait dengan tindakan main hakim sendiri ini?
1: Sudah, memang kalau main hakim sendiri kan tidak dibenarkan oleh hukum.
0: Betul.
1: Iya, karena sebentar kalau kita berhadapan dengan hukum pasti.
0: Iya, yang rugi kita juga sendiri. Artinya ya, ya gitulah. Ya. Karena percayakan kalau tadi kata Pak Prof itu, ayo kita taat dengan aturan, dengan hukum, taat dengan kata taat tadi, patuh kepada hukum. Ya, tindakan main hakim sendiri kan bukan sebuah
1: tidak dibolehkan.
0: Tindakan yang apa?
1: Anarkis apa?
0: Sesuatu yang apa namanya? Tidak menunjukkan kepatuhan kita kepada hukum. Jadi sebagai masyarakat kemudian kita juga harus mendorong ini agar kalau tadi sudah jadi budaya, ini yang susah, kalau sudah jadi budaya kebiasaan, maka memang penting bagi kita untuk memberikan teladan, contoh yang baik. Karena biasanya orang itu dari kebiasaan-kebiasaan itu kalau sudah dijadikan apa sesuatu yang mungkin dalam pandangan kita buruk atau kurang baik, kalau itu jadi sebuah kebiasaan itu akan berlaku terus itu. Jadi terus mari kita putus itu, kita putus itu paling tidak ada satu generasi yang terselamatkan dengan aksi nyata kita ini. Om Bu, torang dengar lagu dulu ya. Kurang berapa menit torang? Kurang lebih 7 menit lagi kurang lebih. Dan sebentar kita atau kita langsung pamit jauh ini Om Bu, karena kalau kita putar lagu ini
1: sudah
0: selesai. Dan akhirnya kami berdua juga undur diri, pamit diri dari program Sarapan Uvempoi. Dan insya Allah kita masih bisa ketemu lagi nanti di program-program Sarapan Uvempoi edisi berikutnya. Dan masih ada besok ya di Sarapan Uvempoi Weekday. Saya Joy Jumba.
1: Om Bu pamit.
0: Ketemu lagi nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Mbak Sumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, Kalimantan Jomuna, Kanagana, Saiteose.
2: Sarapan Uvempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Uvempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Bapak Bapak sampai Malina sama Malipo Mabuli dan mau getisa ka ngana-ngana tangga putih apa ne unde kita sigi yang bajagai membuat piara isi mabum tani nade ibena cara na bade songu masaru kepake tembah ta motore batuana ane bahasa toke li komi ane topune komi mone komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotarai ya motorai komi topuado ya muado komi de
1: ane komi topoija ya tamuija
0: kagung una tu mau bersiap bahasa tahun gak bisa bingkar de manggale lo bahasa tahun dinjaan itu tetep ketuunguna ne maya menjadi tukaili bua maga tevai kule kamai kita gaya tempo sanggani gani bahasa tukaili bahasa anto tuata anu numpa ketuvu kita sampai na jayina bete bi wamu kule

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Papa.
1: Ya, kenapa nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Umi Rara, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
2: Siopap itu Walima FM. Suara budaya tanpa senggani.
3: Kau tahu dia itu?
4: Siapa?
3: Yang mana lagi ini kah?
4: Itu
3: yang kemarin ada bawa dan kau dan.
4: Oh dia.
3: Jangan memang lagi kau bawa teman dengan dia.
4: Kenapa dan dia?
3: Apa dia itu jelek sifatnya?
4: Astaga.
3: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
4: Begitu dan dia orangnya.
3: Baru saya tahu leh.
5: Hey ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
2: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
5: Betulkah dia begitu itu?
4: Mulai lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebuah sarana pura-pura, terima kasih sampai titik yang komi dan telinga siaran kami. Kau Ampai dari Palu, suara budaya tanpa sanggani. Tahun 2021 dalam sebuah kegiatan Central Celebes Music Atmosphere yang berlangsung di Kota Palu, tepatnya tanggal 30 Oktober tahun 2021, dihadirkanlah sejumlah warga suku Kelawi yang kemudian memainkan tari rego pada giat tersebut. Jadi sampai sasaran aku, rego ini adalah perpaduan tari dan syair dari tradisional khas suku Kelawi yang dimainkan secara berpasang-pasangan dan digelar pada acara syukuran panen padi atau upacara adat sakral lainnya. Bahkan dikatakan kalau rego ini seni musik tertua ya dunia. Ini dalam catatan di

Jadi tarian Rego ini adalah tarian dan syair tradisional sakral suku Kulawi di Kabupaten Sigi. Jadi penari membentuk lingkaran, merapatkan badan dan bergerak serasi sambil melantunkan syair panjang dalam bahasa Uma Tua tanpa iringan alat musik. Jadi seperti itu. Jadi penari itu berdiri melingkar, saling merangkul dan memegang pundak, lalu menghentakkan kaki seirama. Jadi memang Rego ini dihadirkan pada acara-acara tertentu.

0: Lampu Sango, waktu Indonesia Tengah.
1: Karibam Pamulan. Sampai susah aku PT Fala Indonesia melalui Indonesia Growth Project IGP Pomalaa tak hanya mengutamakan pengembangan industri khususnya nikel di Sulawesi Tengah. Pemulihan ekosistem juga menjadi fokus utamanya dalam pengembangan hilirisasi nikel. Hal ini ditunjukkan melalui fasilitas pusat pembibitan atau nursery yang berlokasi di desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Nursery memegang peran sentral dalam memproduksi ratusan ribu bibit setiap tahunnya untuk pengembalian kawasan bekas tambang menjadi hijau kembali. Karewa Kaupunan.

Regompae di Desa Sidera, Kecamatan Sigibirumaru, menggunakan metode, kami ulangi, penelitian terkait fungsi dan makna yang terdapat dalam Regompae di Desa Sidera, Kecamatan Sigibirumaru, menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan hermeneutika. Sumber data dan penelitian ini melalui proses upacara Regompae suku Kaili. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data yang dapat digunakan meliputi pengumpulan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan fungsi Regompae suku Kaili, adapun bentuk Regompae para suku Kaili adalah Bunja Tomanuru, dilakukan dengan tujuan pengobatan penyembuhan penyakit dari berbagai macam penyakit. Tomanuru dianggap sebagai penjelmaan dewa yang turun dari langit dan biasa menyembuhkan berbagai penyakit. Bunja Tarade dilakukan agar mereka memberi berkah dan pengampunan kepada manusia.

0: Buang di mana plastik ini?
1: Perumbat Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: From RRI Palu. 97.5 FM. Suara budaya tanpa sangkar.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang bertaruh keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain kulit kayu adalah salah satu pakaian khas masyarakat dari Sulawesi Tengah dan konon sudah ada sejak zaman prasejarah. Terbukti dari penemuan pemukul kulit kayu atau disebut batu ike pada situs arkeologi di daerah tersebut. Tidak semua jenis pohon bisa digunakan untuk membuat tekstil pakaian ini. Hanya beberapa pohon seperti kulit pohon nunu dan kulit kayu ivo yang bisa digunakan. Kain kulit kayu ini dibuat untuk beberapa jenis pakaian, seperti pakaian tradisional untuk upacara adat maupun pakaian sehari-hari. Pakaian tradisional ini juga memiliki aneka jenis motif seperti tanduk, tumpal, bunga, dan belah ketupat. Berbagai jenis motif ini mengandung makna keberanian, kebangsawanan, keramah tamahan, dan persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Danau Sibili merupakan danau alam yang terletak di Kelurahan Panteluan, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Danau ini merupakan salah satu objek wisata kebanggaan masyarakat Taweli karena pemandangannya yang indah. Danau yang terletak 24 km di utara Kota Palu ini awalnya merupakan danau yang dijadikan tempat pemancingan ikan oleh masyarakat sekitar. Tetapi, karena seringnya pengunjung yang datang dari luar Kecamatan Taweli untuk datang berwisata, akhirnya danau ini dijadikan salah satu objek wisata andalan di kecamatan tersebut. Danau Sibili yang indah telah menjadi tempat wisata bagi masyarakat sekitar maupun dari luar Kota Palu. Wisata yang menjadi andalan di tempat ini adalah wisata memancing dengan berbagai jenis varietas ikan seperti ikan mas, bawal, mujair, gabus, dan lain-lain. Di pinggir danau, ada sarana yang dapat digunakan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan danau seperti perahu.

Sampai suhu sarana kupura-pura. Memang dalam hidup itu kalau tidak ada masalah bukan hidup yang sebenarnya. Hidup sebenarnya memang selalu dihadapi, kita menghadapi dengan apa, persoalan-persoalan, baik itu baru ataupun persoalan lama. Nah, kalau persoalan baru berarti agak anu kita ini, agak masih meraba-raba kira-kira bagaimana jalan solusinya. Tapi kalau persoalan lama yang muncul kembali, saya yakin Komi sudah pengalaman untuk Jebahia itu bukan menghindar, tapi mencari jalan keluar terbaik. Tapi bukan berarti ketika ada persoalan baru Komi juga tidak bisa. Saya yakin semua bisa, dan memang butuh proses. Tinggal bagaimana kemudian hasil atau keputusan akhirnya. Dan memang terjadi itu, nah, kejadian enak itu. Ibahia, setiap keputusan kita ambil memang ada konsekuensi, dan kita belajar dari itu. Jadi setiap keputusan kita buat akan berhadapan dengan konsekuensi yang berlanjut akibat dari keputusan yang kita ambil, ya, tindakan yang kita tempuh. Apapun itu, kita jalan dengan sebaik-baiknya saja. Jadikan sebagai pelajaran hidup, karena yakinlah bahwa masalah itu akan menjadikan kita semakin bijak, semakin dewasa, semakin apa, bahaya, bijaklah kita dalam memberikan sebuah keputusan karena pengalaman tadi itu. Jadi saya berharap kompis pesanan aku, Komi jangan cepat patah semangat, patah hati gara-gara katakanlah putus cinta. Gara-gara putus cinta Komi donasi air katuvari dunia nemo anu biasa itu, bahwa apa, setiap masalah itu akan ada jalan keluarnya, akan ada akhirnya. Ane panguli Julia Roberts dalam sebuah film yang lama yang saya tonton, judulnya itu My Best Friend Wedding. Jadi semua akan berlalu juga, it will pass too. Jadi semua akan berlalu juga, apapun masalahnya pasti akan lewat, tinggal bagaimana kita menjalaninya. Apakah kita menerimanya dengan lapang dada atau berima? Saya berharap Komio menerimanya dengan berbesar hati, karena yakinlah hanya dengan begitu kita kemudian akan dimudahkan jalan kita, dipermudah kita punya jalan kalau kita berbesar hati dalam segala hal. Jadi jangan anu, apa sangana? Jangan gampang patah hati, berbesar hatilah. Apalagi ya, ibarat kalau kita dalam keluarga saling menguatkan, anak kita bagian dari anggota keluarga, ada saudara kita yang kemudian lagi punya masalah yang cukup pelik, apakah itu masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, apapun itu, Komio harus menjadi solusi bagi mereka. Jangan kamu jadi masalah buat mereka. Katakanlah Komio tiba-tiba ingin memberikan, bagaimana kalau kita belajar memasak dulu? Nah, jadi bicara soal kuliner Indonesia memang tidak pernah akan habisnya. Selalu ada saja yang menarik untuk dicicipi dan dieksplorasi. Salah satunya adalah, nah, kalau di Kabupaten Sigi, ini kuliner Kabupaten Sigi ya. Ini masakan khas Sigi yang sangat kaya rasa, meskipun menggunakan bumbu dasar, masyarakat Sigi hanya mengandalkan cabai dan garam untuk meracik makanannya. Sigi memang dikenal memiliki potensi kuliner yang sangat menarik sampai susaranku untuk dieksplorasi. Jadi dikatakan ada 5 masakan yang potensial untuk diangkat karena cita rasanya yang lezat, meski cara memasaknya sangat sederhana. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi yang diikuti dalam siaran pers mengatakan begini, bahwa diketahui ada 5 masakan yang apa namanya, masakan tersebut adalah ayam bambu, ayam bakar dalam bambu, ayam biromaru, ayam panggang bumbu, sambal santan merah, kemudian utadada, ayam kampung panggang kuah santan, kaledo, sup tulang kaki asam pedas, dan utakelo, sayur kelor santan. Jadi beda dari kuliner khas Sukaili, suku khas Sulawesi lainnya yang kaya rempah, masakan khas Sigi justru sangat minim bumbu, tapi rasanya tak kalah sedap karena menonjolkan keaslian cita rasa bahan utamanya.
Menariknya bumbu andalan warga Sigi hanya dua, yaitu rica atau cabai dan garam. Terkadang ditambahkan asam jawa dan daun lemon. Bahan-bahan ini saja sudah cukup untuk membuat kuliner khas Sigi terasa menggugah selera.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar juga bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Habis itu saran aku, kalau memasak ikan tidak perlu pakai bawang, masakan malah jadi kurang sedap. Cukup rica dan garam saja. Kalau mau bisa ditambahkan daun lemon, karena rasa masakannya didapat dari gurih dan manisnya ikan itu sendiri. Kalau ingin lebih gurih, tambahkan saja ikannya. Kata Endan, seorang ibu rumah tangga yang setiap hari memasak masakan khas Sigi. Tak ketinggalan sambal khas Sigi juga

dan Lokio Segar. Selain itu, semua bahan-bahan segar untuk masak diperoleh dari kebun sendiri. Lantaran pasar di Kabupaten Sigi tidak buka setiap hari, melainkan hanya satu atau dua hari saja dalam seminggu. Hari pasar ini hanya berlaku di Kabupaten Sigi wilayah Lembah. Sementara itu daerah pegunungan tidak terdapat pasar, jadi mereka memanfaatkan hasil alam untuk memasak. Bagi warga perkotaan mungkin sulit mencari daun kelor dengan kandungan gizi tinggi. Kalaupun ada di supermarket, biasanya yang sudah dikeringkan. Sementara di Sigi, hampir semua halaman rumah terdapat tanaman kelor. Memasaknya pun mudah. Hanya dibuat sayur bening atau dimasak santan. Daun-daun lainnya ini banyak ditanam di kebun sendiri, seperti daun singkong, daun pakis, daun labu, dan kangkung. Begitupun dengan bumbu yang biasa dipakai memasak seperti daun bawang atau lokio, rica, dan lemon. Jadi dikatakan kalau menanam labu kuning dan labu siam, kalau bisa tanam sendiri dan tidak perlu membeli. Kadang-kadang dibagi juga hasil kebun ke tetangga karena terlalu banyak untuk dihabiskan sendiri. Ini kata Endan ya. Endan sendiri kerap menanam kecombrang untuk memasak ututikala, yaitu tumis pakis dan kecombrang. Adapun untuk mendapatkan protein hewani, penduduk Sigi juga tidak pergi ke pasar yang ada di kota. Apalagi masak ikan, tinggal memancing dan ikan mujair dari Danau Lindu. Daging ikan mujair dari Danau Lindu memang terkenal manis dan gurih, berbeda dari biasa yang diambil dari empang atau danau lain. Sementara itu kalau ingin masak ayam, warga mengolah ayam yang mereka pelihara atau beli di tetangga yang beternak ayam.

ataupun tapi sangat jarang sekali. Sebagai upaya melestarikan kuliner Sigi, Lingkar Temu Kabupaten Lestari LTKL menggelar acara Festival Lestari yang dalamnya mencakup kegiatan telusur rasa Lestari, jelajah rasa dan budaya Kabupaten Sigi, dan program ini bertujuan melestarikan kuliner asli Indonesia yang memanfaatkan alam, keanekaragaman hayati, serta budaya yang dikelola secara berkelanjutan bersama SDM lokal dalam rangka memaksimalkan potensi ekonomi Lestari. Dalam kegiatan itu, diundang sejumlah praktisi dalam dunia kuliner yang tergabung dalam mitra gotong royong merangkai rasa Lestari yang terdiri dari

Jadi sampai sementara aku, acara seperti ini sangat membantu dalam melestarikan sekaligus mempromosikan kuliner Sigi, apalagi di tangan para chef yang unjuk kebolehan saat festival kuliner Sigi bisa tampil lebih mewah dengan rasa yang semakin kaya. Salah satu masakan disajikan dalam acara tersebut adalah karoda kungfu, yaitu bubur dari tepung jagung yang dicampurkan dengan suiran daging ikan mujair. Bumbu utamanya tentu saja rica dan garam. Itu ya sampai sesaranku bagaimana keaslian dari kuliner khas Sigi. Kalau yang disebut tadi hanya berbahan dasar rica dan garam. Nah jadi mohon

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang

0: dan berikut ini adalah detik-detik tsunami yang terjadi di Palu.
1: Orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

jato. Bisa mati.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Sampai Zufu sadar aku pura-pura. Tidak jarang kemudian keterampilan mengolah makanan misalnya itu bisa dijadikan sumber cuan, sumber usaha untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan. Ketika apa namanya, Komiu agak kesulitan untuk bisa mendapatkan pekerjaan misalnya dengan cara seperti ini, mengembangkan bakat atau keterampilan mengolah makanan misalnya, membuat sebuah usaha katakanlah UMKM yang fokus pada kuliner, apalagi kalau dia kuliner lokal ya, di tempat di mana kami berada, itu menjadi salah satu entry point tersendiri. Dan memang kebanyakan sekarang itu ketika ada kebiasaan traveling katakanlah kemana saja ya, orang ketika datang ke satu tempat, katakanlah dia ke Witaponda misalnya, traveling ke Witaponda, yang dicari adalah apa kira-kira yang berkesan di Witaponda itu dari sisi kuliner, kemudian wisata edukasi misalnya, itu akan dicari. Tentu juga yang bermuatan budaya misalnya kuliner asli di Witaponda, karena kebetulan ada dua orang di sini dengan ada dari Witaponda, saya sengaja singgung supaya dorong takang ini disebut rompe kampung. Atau kalau ke Sojol misalnya, selain Sojol yang terkenal dengan batu Sojol, apalagi yang dikenal dari Sojol, gunungnya itu batu Sojol terkenal dengan batu hijaunya ya, Giok Sojol ya, yang katanya konon kabarnya kalau dipakai itu ada kekuatan tersendiri, katanya begitu. Ya itu namanya wisataan, itu wisata apa sangana, berburu batu akik. Batu akik ini memang saya akui boomingnya itu sekitar tahun 2004, 2005, 2006. Alhamdulillah saya juga mendapatkan hadiah, dan itu nipofiakanu anu matanu cincin sinji, dan luar biasa. Memang ada batu lokal ya. Aneh kita Mangoli Morowali, wah itu juga terkenal dengan batu hijaunya ya. Saya pernah dibawakan satu bongkah batu asal Morowali, dan itu lumayan ya. Warna hijaunya itu luar biasa. Dan diolah dengan sedemikian rupa, jadilah dia mata cincin. Apa saja ya. Biasanya begitu memang, orang akan mencari sesuatu yang khas dari satu tempat. Termasuk diantaranya adalah makanan. Ketika Komiu ke Surabaya misalnya, akan mencari House of Tugu, destinasi kuliner berbalut budaya. Kemudian juga kalau ke Jawa Tengah, tentu akan direkomendasikan pada kuliner khas di Jawa Tengah yang wajib dicoba. Apalagi ya, kalau saya menyebut sate, maka Komiu akan teringat dengan sate Padang ataupun sate Madura. Kira-kira begitu ya. Kalau ke Madura, cari sate Madura. Nah, demo nih ripal sate Madura. Iriavi Hedeo ya, aku sempat nanganin non. Apa nang aramotai? No siaran ai. Evano no ngare-ngare munuano he. Lambung kiri. Terpaksa tapi tolongin pangane antenuan. Security. Nare sangana Iwandi. Wandi, tolongi aku lho. No apa ketua ka? Ali runuano. Mangande non kita. Mangande sate. Nah, nangane mo sate kamiria. Luar biasa ya. Itu dia ya, keterampilan mengolah makanan dengan apa namanya, kekayaan tradisi khas daerah itu akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri ketika kita kelola dengan baik. Orang ketika datang ke tempat kita, mereka akan mencari. Seperti pada penyelenggaraan festival Danau Lido kemarin, jadi ada telusur rasa juga di sana, jadi ada kuliner daerah yang dihadirkan. Salah satunya kemarin itu kan kalau bilang nasi kuning, Sigi termasuk salah satu apa, terkenal atau kaya akan dikenal juga dengan kekayaan budayanya, kuliner nasi kuning. Maka dalam satu waktu seorang kawan mengatakan akan digelar lagi nanti setelah kemarin ada festival Utadada dan
ke depan ini akan ada lagi nanti festival nasi kuning yang juga akan dipusatkan di satu tempat yang akan dijadikan, jadi fokusnya nanti ke tempat ini. Jadi kalau orang cari nasi kuning, mereka akan berpikir ke tempat tersebut. Sampai sebesar aku, terima kasih mau aneh sampai titu hikomnya dan

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Ane Perapi Miule.
0: Dari Kura Putra.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
1: Di keselirupan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
2: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.
4: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
5: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiré, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayah lihat ya Bang Po. Bentar, ayah cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata ayah. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Ayah yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Yaudah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda, yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap blaem-blaem.
2: Luar biasa.
1: Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita nggak ditemuin sama hujan.
2: Betul. Di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih. Ayo. Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ya.
2: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mbok.
1: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Tempat dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya, untuk pendengar Pro4 dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang. Terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya. Iya, Samarinda panas ya Pak ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah, atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke. Kondisi ya, ya ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu. Konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya. Misalnya kayak tingkilan kan buat tahu ya, main gambus, lalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan, yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda.
2: Masih diminati ya Pak ya.
3: Iya, betul.
2: Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang nggak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
3: Ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
2: Oke,
3: sampai ke
2: depanku. Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya. Oh ya, ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya, agak boleh dekat sama. Oke, mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya. Yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya. Itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu. Ya, dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
2: Bu. Betul.
3: Ya.
2: Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Mulai.
3: Saya nggak tahu itu yang gimana itu. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu diketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya, yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Nah, lanjut Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau, memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
2: Iya, benar.
3: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat, mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Okay. Gitu. Dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga makin lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
3: Melodi.
2: Oke. Okay.
3: Ya, melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa itu kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu. Ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
2: kurang,
3: bebas
2: ya, ya
3: kan nggak jadi nggak etis ya.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Nah, gitu. Mungkin itu, jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
2: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya, yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah, supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda, tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
3: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendur, pelog, selendur itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya, ya, Pak, ya dilakukan.
2: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
3: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu, lagu-lagu pop, dengan lagu-lagu pop gitu. Nah jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
2: Modernnya, iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya oh aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
3: Oke. Ya salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
2: Si Ozi ya.
3: Iya, kelompoknya Ozi.
2: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong gitu ya. Nah untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
3: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
2: tiga elemen
3: yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
2: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
3: Ada
2: ya Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
3: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu. Gitu itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya gitu ya, dan mereka melihat oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
2: Nah, iya. Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju ya, dengan dimodernisasi ya alat musik yeah. kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah, supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian, serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
3: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan gitu.
2: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova
1: yo,
2: mau ditambahkan?
1: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung, ya. Buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
2: Oke, siap.
1: Ya. Ya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
2: di 0541-7272-656.
1: Diulang lagi boleh?
2: Boleh. Ya oke, 0541-7272-656.
1: Oke, ada nomor lain?
2: Satunya masih trouble.
1: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Ko dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya, masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum pondok yang cantik yang mbak-mbak untuk kota desa.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Salam Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam. Lama ya enggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya?
4: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi. Enggak ada Mpok Nova soalnya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke, Ica.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
3: Lagu daerah.
4: Kebetulan itu tuh pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Mata Serut itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
4: Di Kalimantan juga. Kalau di Kalimantan itu, aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti, Ica.
4: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan depan mandir. Ica pengen tahu, itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini enggak sih sama anak-anak. Di situ mau lebih. Anak-anak SD, anak desa gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
4: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
4: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa
2: ya.
4: Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya, di Pro4 Samarinda bisa di 0811 5819 984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silakan.
5: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suaraku ya.
3: Alhamdulillah. Ini Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal salam kembali.
3: Langsung Bu Agu ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
5: modern. Aku nih enggak. Bisa lagu daerah udah. Hah?
3: Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta ini Bu Agu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya Bu Agu ya.
5: Ya.
3: Ada pertanyaan kah?
5: Nada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama buat siapa tadi?
3: Pak Nova.
5: Buat hanya nih, semoga sehat selalu aja Mbak Nova.
2: Amin.
5: Ubur-ubur senok. Terima kasih, Nok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kah Mbak Nova di sana?
2: Di sini masih ada. Kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum. Udah mau kain melakukan Mbak.
2: Iya, iya. Bang Taher.
3: Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Mbak.
6: Halo. Bu Nita di Pemerintahan.
3: Iya, halo Bang Taher.
6: Iya, belum selesai nih melakukan Mbak.
3: Siap.
6: Iya, sama apa-apa narasumber.
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya Pak. Iya, ya, selamat aja pelajaran ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada sosial yang berkaitan dengan aransemen itu? Kenal ya, aransemen itu? Judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia tentang itu mau dikatakan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Silakan. Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Novi ya.
2: Iya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya, iya.
3: Boleh, silahkan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
3: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh itu dengan modern itu Mbak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya aku menyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul, ya.
3: Gitu ya Pak ya. Ah, kesih.
7: Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Ah, betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke. Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah, sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Iya Pak, silakan Pak.
7: Mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu. Ya. Memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu dengan, disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya. Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan.
3: Betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu. Nama-nama. Iya.
3: Betul.
7: Ada Bu Ubit juga di IKJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya banyak, se-Indonesia ya. Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
3: Oke, okay. Halo, salam budaya.
5: Salam budaya salam Nusantara, Mbak Nita.
3: Iya, Busu Wisra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mpok Nova dari Busu Wisra.
2: Salam kenal kembali.
6: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
6: Salam kenal Pak Bayu dengan Bu Semisan Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam, salam kenal juga Pak.
6: Aku mau tanya lagi Pak Bang Jali. Bang Jali apa tuh? Hujan gerimis saja, ikan asin digarami, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
3: Kenapa itu? Kenapa
6: itu? Kayak apa lagi itu yang mengatakan itu?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Semisran ya.
6: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan Bapak anu Mas Bayu tadi.
3: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah pertanyaan Bu Semisran nih apa?
6: Ya hujan gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
6: Nah itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
3: Iya.
6: Nah itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pantun nggak kan itu nama Mas Bayu?
7: Iya iya.
3: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lagu tradisional? Oke.
6: Okay. Nah, tradisional, lagu tradisional.
3: Oke siap.
6: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita sama aja kan itu?
3: Pak Nova.
6: Pak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
6: Selamat Pak Bayu, Pak Nova, Unita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
3: Oh.
2: Iya. Ya tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
3: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga dari Samarinda. Titip pertanyaan, Aye paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Aye suka tuh lagu Indung Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
3: Siap, langsung dijawab boleh Pak? Silakan.
2: Iya, silakan.
3: Ya, silakan.

0: itu disebut dengan lagu daerah gitu. Mm-hmm. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Mm-hmm. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
1: Termasuk lagi, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, beda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Mm-hmm. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Mbak Nova ya.
2: Mm-hmm.
1: Boleh.
0: Jadi gimana bisa nyebutin nggak lirik lagunya bagaimana? Saya nggak begitu tahu.
1: Waduh, yang indung-indung kepala lindung okay. Yang itu.
0: Itu asalnya dari kita ya,
1: Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya?
0: Oh gitu.
1: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
0: Jadi, kan, jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
1: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
1: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kalau liriknya tuh juga memang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa? Oh, itu dari Kalimantan ya. Iya, iya.
0: Ya, itu sudah dijawab betul ya.
1: Ah, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
0: Soal nasihat ya, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
1: Iya. Tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya antara orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modernkah atau kurang menurut Bapak nih?
0: Bisa,
1: sangat, oh, bisa tetap
0: sangat
1: ya?
0: Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih
1: ya, betul.
0: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
1: Oke, siap. Oh, ini ada yang nelpon lagi.
2: Silakan.
1: Iya, siap. Halo, salam budaya.
3: Halo, salam budaya, selamat siang.
1: Siang. Iya, siapa di mana ini?
3: Selamat siang, Bapak Bayu.
0: Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Ponopa yang gam-gam.
2: Selamat siang.
3: Iya, ini pertanyaannya Ponopa. Benita, betul ya? Apakah lagu doa yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak Membayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Dijawab dulu.
1: Oke, silakan Pak.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak Pak.
1: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
1: Oke.
2: Belum dibuka lagi.
1: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, ya, silakan.
1: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
4: Halo.
1: Halo, salam budaya.
4: Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Nusantara dan cantik.
1: Iya. Ini sebenarnya
4: dengan Ciguria di Jakarta.
1: Oh iya.
4: Halo, Bonopo, Bonopo.
2: Iya, Ciguria.
4: Saya ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini baik papan.
1: Oi,
4: halo, Bapak Bayu.
0: Ya,
4: assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan apa. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya.

0: tadi itu bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, adakah lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan lama lima tahun. Kalau yang kedua belum anggam, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu. Kakaknya
1: Bapak Bayu sudah bisa menangkap pertanyaannya.
0: Ya, salam budaya dari saya.
2: Okay.
3: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya,
3: Pak?
2: Ya.
4: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
3: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak?
4: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
3: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu, dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak ya. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
4: Enggak.
3: Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah gak bisa gabungan ya?
1: Kayaknya sudah tidak bisa gabung.
3: Oke, siap.
1: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
3: Silakan Pak.
4: Iya. Ya, jadi saya tetap mau mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
1: Oke. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
4: Sama-sama.
1: Bonita, terima kasih ya.
3: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya, yang sudah menemani Nita hari ini.
1: Baik.
3: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
1: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kariba Paplana sampai subuh Sararku Prapura Riomba Mulyadin Tada Gimpu Nakodai BMA Sulawesi Tengah siapkan roadmap dan digitalisasi data budaya. Rumah sampai subuh Sararku Prapura Ketua Umum Badan Musyawarah Adat atau BMA Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026 sampai 2031 Dr. Mulyadin Malik Tanda Gimpu menyiapkan roadmap organisasi hingga 2031 sebagai arah pengembangan BMA dalam 5 tahun ke depan, di mana roadmap tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan program BMA mulai dari penguatan kelembagaan hingga digitalisasi data kebudayaan di Sulawesi Tengah. Dan hal itu juga disampaikan Mulyadin usai dilantik bersama jajaran pengurus BMA Sulawesi Tengah oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Almajido di kantor DPR Provinsi Sulawesi Tengah, di mana menurut Mulyadin langkah awal yang akan dilakukan ialah membenahi struktur dan kelembagaan BMA agar mampu menjalankan tugas secara lebih efektif. Setelah itu juga BMA akan mendorong digitalisasi data kebudayaan sebagai upaya mendokumentasikan sekaligus menjadi kekayaan budaya daerah.

Sampai jumpa saran kupura-pura karebah kakumi pura vai, riumbah wakil gubernur Reni Lamajido lantik pengurus BMA Sulawesi Tengah 2026 hingga 2031, tekankan pelestarian adat dan budaya. Rumah sampai jumpa saran kupura-pura, wakil gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido melantik jajaran pengurus Badan Musyawarah Adat atau BMA Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2026 hingga 2031 di kantor DPR Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan. Dalam pelantikan tersebut, Dr. Mulyadin Malik Tadagimpu resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum BMA Sulawesi Tengah. Sementara itu, Siti Norma Marjanu dipercaya sebagai Sekretaris Umum dan Sri Ramla Sari menjabat Bendahara Umum bersama puluhan pengurus lainnya. Rumah pantauan sampai sebesar Radku Prapura, Reni Lamajido memasangkan tanda jabatan kepada Ketua Umum BMA Sulawesi Tengah secara simbolis dan proses kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, pelantikan, dan penyerahan pataka organisasi. Suasana pelantikan berlangsung kental dengan nuansa budaya. Para tamu undangan tampak mengenakan busana adat Kaili bernuansa kuning yang dipadukan dengan hiasan kepala siga dan sampolu. Kegiatan tersebut tur dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perwakilan dewan adat dari 13 kabupaten dan 1 kota. Dalam sambutannya, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, mewakili Gubernur Reni Lamajido mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus BMA yang baru dilantik. Dan ia juga berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan dedikasi demi kemajuan masyarakat adat serta pembangunan daerah. Sampai sebesar Argo Prapura, Besi Amokareba Salertinti, Sapo 5, Antiakwarif Lohubo.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sampai subuh, Sarah.

0: Oke, baik, sampai sebut cara kupura-pura sahabat budaya Pasanggani ya. Sahabat budaya Pasanggani bahwa sore hari ini kita sudah berada di program Mangnya PDD Dangdut yang kudangdut tersejati. Dan saya tidak sendirian di sini, banyak teman-teman saya dari anak-anak magang, dari ada SMK BK, ada juga dari SMK Parigi. Terus dari SMK mana semua nih? Ada Morowali juga. Ini dan mana? Dari Sojol. Wah, banyak nih ya. Jadi mereka sudah tadi BK udah awal, makanya didengar Angel. Oke, dan sampai sebut saranku pura-pura ya. Buat kamu yang mau bergabung, silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengepeda dedang tuh. Iya, Bunda Sri ya, tombol tutu, mau request lagi.
1: Nasi apa?
0: Nasi bawi sama kita hile.
1: Parah baru.
0: Jadi mangga peda di sema.
1: Lagunya Sandi.
0: Sandi yang mana?
1: Lagu Sandi Maha Cinta.
0: Apa? Maha Cinta.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu ya.
1: Halo.
0: Halo. Maha Cinta itu ada Yunita Ababil.
1: Iya.
0: Tapi mau yang?
1: Apa mau?
0: Yang cowok.
1: Iya.
0: Yang mana itu Bunda? Ada cowok ini, ada Ramdhani, ada juga Fandi.
1: Iya, Fandi bang. Ramdhani nang bang.
0: Oke siap. Oke, terima kasih Bunda.
1: Bunda mau telepon ya. Mau bagi nomornya.
0: Oke, baik, terima kasih Bunda ya.
1: Enggak kawan sih bilang banyak.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Lisa.
0: Warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bunda Astria Ritumbolo Tutu ya, yang sudah bergabung dengan kita risi di program GPDD Dangdut. Oke, ada lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, aku balik kesejat.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Ibu Gita Bobona.
0: Ibu Kabobona. Mau request lagi siapa di Pol?
2: Caca Andika.
0: Caca Andika yang mana?
2: Apa ya?
0: Cincin putih, satu undangan palsu.
2: Gantungan baju.
0: Oh, gantungan baju. Apa nak ku ya kau tomo?
2: Tanya. Betul, jadi digantung dulu baju.
0: Waduh, aduh. Oke, Dan eh.
2: Yo,
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ipul di Kabobona. Ada lagi nih di belakangnya Ipul ternyata. Kita coba angkat kembali. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangnya peda dia dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati leh.
0: Iya, Bang Kadri. Mau request lagi siapa ini? Iya, mau request lagi siapa leh?
3: Lagunya siapa sudah ya?
0: Siapa?
3: Lagunya Dul Sumbang.
0: Siapa?
3: Kalau Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang?
3: Iya.
0: Yang mana itu?
3: Judulnya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Kalau Bulan Bisa Ngomong.
3: Iya, dia jujur
0: tidak akan
3: bohong. Iya, kayak Bung Arif.
0: Oke.
3: Iya, oke, makasih Bung Arif. Saya selalu bersama keluarga.
0: Iya, yeah, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sebut sararku pura-pura. Sudah ada 3 lagu yang udah di request nih ya. Nanti kita kembali lagi. Dan kita juga ada di TikTok nih ya. Jadi untuk Komio yang mau menyapa juga lewat TikTok boleh ya. Oke, kita ke Dade dulu. Dengan Dadenya Maha Cinta, Fandi.

0: Oke, okay, baik, sampai subuh sararku pura-pura sahabat budata pasanggan. Ini kita lanjutkan kembali masih di program NGPDD Dangdut, ya, Dangdut Tersejati ya. Jadi untuk kami yang masih bergabung silakan di 0811456038375. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Hanin di Dolo.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Mau dengar lagunya siapa ini Bunda Hanin?
1: Lagunya Sandora.
0: Kita Sandora.
1: Termenung.
0: Masih siang-siang sudah termenung. Oh. Ada.
1: Oke. Okay. Iya, terima kasih. Salam sehat.
0: Iya, sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebesar aku pura-pura. Terima kasih Bunda Hanin di seputaran Dolo. Ada lagi ini di belakangnya Bunda Hanin. Halo. Enggak butuh. Ternyata di sini yang ada. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pedadi Dangdut. Iya, dengan Bunda siapa ini, Le?
2: Dengan Mira di Palolo.
0: Oh, Mira di Palolo. Apa kabar, Mira?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
0: kabar baik, sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Mira?
2: Lagunya Manis Manja saja, judulnya Kuda Lumping.
0: Manis Manja, judulnya?
2: Kuda Lumping.
0: Kuda Lumping?
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mira di Palolo yang sudah bergabung dengan kita di sore hari ini. Ada lagi. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum, Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi peda di dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Sian di Labuan.
0: Aku rebut kamu randuahi.
3: Iya.
0: Aduh, udah lumping. Oke, mau dengar lagi siapa ini, Bunda Fian?
3: Dewi Purwati, Papol.
0: Dewi Purwati dengan?
3: Papol.
0: Papol?
3: Iya.
0: Papolisi? Papol.
3: Terima kasih, Bung Dewi Purwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mal dari Amota Talu dah dile. Jadi di situ murur komyo kita dengarkan dulu dadahi dari titik Sandora dengan termenung.

0: Nariaka. Nariaka surat undangan untuk Ano ya, untuk Bunda Vian ya, penganehai. Oke, dan sampai sebesar Argo Prapura, buat komio mas mau bergabung silakan di 0811 456 0375. 54 menit bergeser dari pukul 15 dan kita masih ada di TikTok juga, live di TikTok sampai subuh. Cara aku pura-pura ya, belum ada yang menyapa ya. Oke dah, kalau begitu saya terima yang ditelepon saja dulu. Halo.
1: Assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emangnya peda dedangdut?
1: Ya, aku dangdut terjadi, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Da Jafri dari Lerutatan.
0: Pak Jafri, Berimba Kareba, Le.
1: Iya.
0: Berimba Kareba.
1: Napane eo Bung Ari.
0: Jadi mau dengar lagi siapa ini Dan?
1: Mangkur es pengorbanan.

0: Mansur S. Pengorbanan. Oke.
1: Pengorbanan. Terima kasih Bung Ari. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan dari Mansur S. Ada lagi yang mau bergabung, silakan ya. Ada lagi ternyata. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Bang PDD Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang PDD Dangdut.
2: Ya, kundangdut tersejati le.
0: Iya, Bunda Ani di Tulo.
2: Di Pandere.
0: Di Pandere, betul. Jadi Bang PDD saya main di Bunda Ani.
2: Dari LP Sukesi, Bulan di Ranting Cemara.
0: Bulan di Ranting Cemara. Oke. Okay.
2: Terima kasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah ada dua, satu lagi kalau begitu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kurang
0: jati le. Iya, betul sekali. Anijar di Pandere.
2: Pandere lagi.
0: Apa kabar di Pandere ini, Anijar?
2: Napane?
0: Jadi mau ketemu lagi siapa, Anijar?
2: Lagunya RT5 RW3.
0: RT5 RW3 bagaimana kak?
2: Iya.
0: RW5 RT3 cemburu.
2: Iya, kalau yang barang mau nalik barang.
0: Nomor rumahku RC Ciparapida. Oke, siap. Nah,
2: yang Arif Nabasa.
0: Nabasa, nah dua Balengga, nah dua Karo, Eva Nalente pura buku ku hirang. Mau
2: menginap
0: kuli. Iya, insyaallah sebentar.
2: Oke,
0: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sampai cararku pura-pura dari Yamota Talu Dadehi. Kita kena di Veruru. Ada Mansur S dengan pengorbanan.

0: sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Oke, baik, sampai sebesar Argo Prapura, sahabat muda tak pasangkan, kita lanjutkan kembali masih di program Mangepe Dede Dangdut. Tapi sebelumnya saya baca dulu yang di TikTok yang sudah bergabung. Ini ada Syarif Marhum, ini waduh langganan banget nih ya, dari Toli Toli. Apa kabar Toli Toli ya? Assalamualaikum Bung Arif, ya aku dangdut tersejati leh. Dari Toli Toli, request lagunya Moksin Alatas, berakhir penantian. Terima kasih balik ya. Oke, saya terima kembali lagi pada telepon kita. Halo. Iya, halo Budi.
1: Ya, aku dan Luter Sejati ya, bersama Pro Ampere Palu 97,5 FM, Jalan Kartini nomor 39 depan Jasara Haja bersama Mbak Arif.
0: Siapa ini ya? Aduh, Bang Demas, apa kabar?
1: Kabar-kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu siapa ini, Le?
1: Lagunya Kata Pujangga.
0: Kata Pujangga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Apa yang mau Pak? Siapa Pak? Cumaan Romai Rama.
0: Terserah kopi, Romai Rama.
1: Terserah yang putih Pak, Kata Pujangga.
0: Romai Rama atau Ridho Romai?
1: Iya, oke.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh saranku pura-pura ada lagi di belakang Jamba Dek Mas ya. Halo. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yapi dari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Jati.
0: Iya, Pak Udin di Cibalaya. Halo. Iya, lagunya siapa, Pak Udin?
2: Ini kan itu nanggir itu. Pokoknya judulnya Yatim Piatu.
0: Yatim Piatu, oke.
2: Terima kasih Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramai-ramai juga berarti ya. Oke, ada lagi. Halo
3: Muni.
0: Iya.
3: Dari Bumi Sagu.
0: Iya, Bumi Sagu, apa kabar?
3: Dan Bukai Jati.
0: Iya, betul sekali.
3: Dan Pak Hari.
0: Iya. Pak Arnold, mau di request lagi siapa Pak Arnold?
3: Saya mau pilih sendiri-sendiri.
0: Sendiri-sendiri? Kenapa sendiri dikasih ya?
3: Sendiri mami.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh syaratku pura-pura. Kita ke Dede Meruru, dengan Ridho Roma, dengan Kata Pujangga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: Oke, baik, sampai sini saranku pura-pura 34 menit bergeser dari pukul 16 di sore hari ini, dan kita masih berada di program LGPDD Dangdut. Ya, kudang dut tersejati ya. Jadi untuk Komio Pura yang masih mau bergabung, silakan di 0811456038375 atau di 0451421621 ya. Ada Kekeliliput, masya Allah, penyiar yang paling guanteng dan mantap. Waduh, Kakak Lili. Terus ada lagi di bawahnya itu siapa itu? Riko. Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Halo Riko, Bengkulu, apa kabar Bengkulu ya? Saya menonton live kamu selama 100 menit. Makasih balik, masya Allah ya. Terima kasih balik ini buat Riko yang di Bengkulu sudah hadir. Waduh, kasih love lagi nih, makasih ya. Oke, buat Kopi Sampai Subuh saranku pura-pura yang masih mau bergabung dengan kita di 0811456038375. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
1: Dangdut tersejati.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan Akmal, Le.
0: Nah, kuira kau bau gagal suara. Mangga PDD siapa, Pak Akmal?
1: Lagu Arafi.
0: Arafi kemana?
1: Cantik.
0: Memang cantik, oh cantik.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kamu mau menyanyi?
0: Lagi nambah sampai sih, aduh.
1: Ya, oke. Okay, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Riko, terima kasih Riko ya sudah bergabung dan sudah berbagi giftnya untuk sore hari ini. Ada lagi di belakangnya Pak Akmal. Halo. Pak. Halo.
2: Halo.
0: Ya halo, Mangga PDD Dangdut. Iya, sore.
2: Sudah diangkat tadi.
0: Begitu sudah dia nah.
2: Bagaimana kabar Ari?
0: Kabar saya ini lagi kurang baik-baik saja, Diana.
2: Baca-baca
0: Ari. Oke, jadi ayah lagunya siapa?
2: Foto sama Ari itu.
0: Yang mana?
2: Oh. Siapa ibu? Siapa Yanti pergi gitu?
0: Oh, Bunda Yanti. Bunda Anti. Oh. Bunda Anti di Parigi.
2: Anti di Parigi?
0: Iya.
2: Oh, batali sudah mukanya.
0: Iya.
2: Lagunya
0: lagunya siapa, Dan?
2: Lagunya Dalam Tembok Derita.
0: Dalam Tembok Derita. Oke.
2: Okay. Oh, mantap suaranya Ari.
0: Waduh, lagi nafas
2: ya,
0: Diana.
2: Iya, Ari.
0: Iya.
2: Ya, makasih. Selamat sore hari, selamat pulang
0: sore.
2: Jalan hari.
0: Iya, dadah. Oke, ada lagi di belakangnya Diana ya. Saya terima kembali lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bung Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga PDD Dangdut.
3: Iya, Dangdut tersejati.
0: Iya, Bunda Mas Pak, Mangga PDD SMA Hile.
3: Lagunya Leti.
0: Yang mana?
3: Ku lepas dengan ikhlas.
0: Naku ya orang. Oke, baik.
3: Nari, oke, ya? Terima kasih Bung Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai semua sararku pura-pura ya. Kita ke Dade Vairuru ya. Dade Arafik cantik Eva Komi pura.

0: Oke, baik, sampai sebesar Argo Prapura. Kayaknya dengan lagu Les ini kita harus akhiri ya perjumpaan kita di program Mangyape Dede Dangdut. Tapi dengan penelpon terakhir kita ini dari Pak Lolo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangyape Dede Dangdut.
1: Dangdut sejati, Les.
0: Iya, Pak Nur di Pak Lolo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, tadi panas, ini dingin-dingin.
0: Naring di baik. Jadi mau dengar lagu siapa ini, Dan?
1: Bunda.
0: Bunda, dari Susan. Oke.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut secara kupra-pura. Saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih untuk kami semuanya yang sudah bergabung. Tadi ada Riko juga di Bengkulu. Ya, saya Arif Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya Tam Pasanggani.
1: Suara budaya Tam Pasanggani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ari. Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Renatia, setengah untuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau terlihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya. Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga bersihkan.
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Lampu merah itu, berhenti Jojo.
1: Wah, benar saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
1: Kalau begitu kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

0: Sampai jumpa secara aku Prapura, saatnya kita bergabung bersama program Masate Rere Palu, sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Kita akan dengarkan pengajian dan tentunya juga mendengarkan lagu-lagu religi di sore hari ini.
1: Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah. Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah? Abu bin Hasyim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulub.

Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah." Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi." Lalu Rasulullah bersabda, "Segala puji bagimu." Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

Pendengar Prosatu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti pengajian yang akan mengantarkan menuju kumandang azan maghrib.

Sampai jumpa cara aku pura-pura kareba kakomi pura riumba Pengurus BEMA Sulawesi Tengah 2026 hingga 2031 resmi dilantik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD dorong penguatan hukum adat serta identitas daerah. Rumah sampai sebesar Ruku Prapura, Pengurus Badan Musyawarah Adat atau BMA Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dilantik di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Muhammad Yamin, dan di mana sampai sebesar Ruku Prapura dalam prosesi tersebut, Dr. Randus Mulyadin Malik Tadang Gimpu MSI CIGS secara resmi dilantik sebagai Ketua BMA Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajaran pengurus baru. Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat penting daerah serta tokoh kebudayaan, turut hadir perwakilan dari pemerintah Kota Palu, unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah atau PD, Pemprov Sulawesi Tengah, serta tamu kehormatan dan tokoh adat lintas wilayah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido SPPK MKS yang hadir mewakili pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus BMA Sulawesi Tengah yang baru dilantik. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, di mana ia mengatakan, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus BMA Sulawesi Tengah yang resmi dilantik, semoga amanah dan ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan serta dedikasi demi kebahagiaan masyarakat adat dan pembangunan Sulawesi Tengah. Sampai sebesar Ruku Prapura, Vesya Mokarimba Salatinti, Sapsasio, Teakwar Flahubo.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tegur.
3: Jadi astu ni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Limat sabelainan, lagu adi tepada, tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu.
1: Rere mah.
0: Iya sih.
1: Rere.
2: Kunci pintunya
3: kecil.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya gak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
1: Ya bedalah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu, coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir.

0: Jaya Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai subuh sarara, pemerintah Kabupaten Sigi menerima sekaligus menyerahkan 21 unit kendaraan operasional kepada sejumlah kepala sekolah di wilayah Kula Wiraya pada Kamis 6 Agustus 2026. Penyerahan berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota dan dihadiri Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi, Hajar Mojo, serta perwakilan Wahana Visi Indonesia. Sebanyak 21 kendaraan yang diserahkan terdiri dari 12 unit sepeda motor bebek dan 9 unit sepeda motor trail. Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai menjelaskan kendaraan tersebut merupakan aset milik Wahana Visi Indonesia yang dialihkan kepada pemerintah Kabupaten Sigi setelah program pendampingan organisasi tersebut berakhir.

Garuda Kopuna sampai subuh sarara, pemerintah Kelurahan Tondo melakukan mediasi antar warga Tondo bersama pemilik rumah makan non-halal yang sempat viral beberapa hari yang lalu. Pertemuan itu dilakukan di Baruga Kantor Lurah Tondo Jalan Untad 1, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu pada Rabu 5 Agustus 2026. Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Lurah Tondo, Mursidin Rizai, dan dihadiri Ketua Dewan Adat Kelurahan Tondo, Ketua Adat Hindu Kota Palu, masyarakat Tondo, serta pemilik warung makan. Mursidin mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk mencari jalan keluar terkait polemik yang terjadi saat ini. Selaku Lurah Tondo, Mursidin mengatakan bahwa masalah tersebut menjadi tugas pihak pemerintah setempat dalam mencarikan jalan keluar bersama. Sampai subuh sarara, Vesiamu Karibas Aliatinti, Ruapuluh, Anteyaku, Lili Lestari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Umi Rara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
0: Siopap itu 25 FM. Suara budaya tanpa senggani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh sararaku dimanapun Komiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komiu di edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan saya akan menemani Komiu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oke lah, sampai subuh sarara. Kita ada di acara request lagu Nusantara, di mana Komiu bisa merequest lagu Nusantara di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bung Kadri, bukan Bung Kusan.
0: Oke, Bung Kadri apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, seperti yang lagi cuap-cuap.
0: Alhamdulillah, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Ya, lagu Minang.
0: Lagu Minang, apa judulnya itu?
1: Judulnya Dua Ragu Satu Mimpi.
0: Dua ragu, satu mimpi.
1: Iya, seperti Lili Lestari, dua raga, satu mimpi.
0: Masya Allah.
1: Iya, dari Fauzana, Mbak Lili.
0: Oke, nanti saya putarkan, ditunggu. Iya, terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bung Kadri, sudah request lagu Minang ya di malam hari ini. Ada lagi di belakangnya Bung Kadri. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara ini.
0: Iya, betul sekali. Bapak, apa kabar ini Pak Udin?
2: Biasa.
0: Biasa. Baik ya Bapak.
2: Lagu Manado.
0: Oke, lagu Manado apa Lenso itu judulnya?
2: Penyesalan.
0: Lenso Penyesalan. Aduh. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Udin yang ada di mana itu? Sibalaya ya. Semoga Bapak sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah ya. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
3: Halo, request
0: lagu Nusantara.
3: Lagu Nusantara bersama. Oke. Sampai dari Palu 97,5 FM. Jalan Kartini nomor 39 depan Jasara Haja bersama Mbak Nini.
0: Iya, betul sekali dengan Bapak
3: Biasa.
0: Bapak biasa. Bapak Dimas, Dimas. Ya.
3: Iya.
0: Oke, Bapak Dimas mau dengar lagunya siapa ini?
3: Ya, lagu Batak.
0: Lagu Batak judulnya apa itu?
3: Apahon?
0: Apahon?
3: Pangan Minang.
0: Apahon?
3: Tangan.
0: Pangan
3: Minang.
0: Minang.
3: Iya. Minang.
0: Iya, apehon tangan Minang. Oke. Okay. Iya.
3: Oke, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum.
0: Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Demas. Halo.
4: Halo Mbak Lili.
0: Halo juga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara.
0: Oke. Ibu Mas Pak, apa kabar ini?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi ada Bapak dan ini Bunda?
4: Ini bertunggu pelanggan.
0: Oh. Lagi menunggu pelanggan mau makan nasi kuning begitu. Ada
4: iya.
0: Bapak kita ini ada duduk-duduk sambil menunggu menunggu nasi kuning. Oke, Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
4: mau denger lagunya siapa bagus deh.
0: Lagunya siapa bagus?
4: Lagunya Kylie Jo.
0: Oh, lagu Kylie. Judulnya apa itu?
4: Tessa Mposa Marue.
0: Tessa
4: Mposa Marue.
0: Mposa Marue. Tessa mana Sudeni? Tessa Mposa Marue. Oke.
4: Oke, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maspa, terima kasih banyak ya. Sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rektisi lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini gerangan?
5: Dengan orang di Bale, Pak Israel.
0: Bapak Israel?
5: Iya.
0: Israel.
5: Bukan L, kalau L itu oh, musuhnya Palestina.
0: Itu sudah. Jadi Bapak
5: L dengan I.
0: Oh, jadi jadi saya panggil ini Bapak.
5: Ya boleh juga.
0: Bapak Isra.
5: Panggil kakek jadi juga.
0: Jangan sudah panggil kakek.
5: Itu kita sudah tua begini ya. Yang penting panggilan itu enak didengar.
0: Oh, oke lah. Bapak Israel. Israel atau
5: Israel.
0: Israel. Oke, okay, Bapak Israel. Jadi Bapak Israel. Lagunya siapa?
5: Didi Kempot dulu.
0: Didi Kempot.
5: Didi Kempot.
0: Judulnya apa itu Bapak?
5: Ano, Cicarowo.
0: Oh, Cicarowo.
5: Iya.
0: Okay.
5: Cicarowo ini saya kirim ke Ano, Pandere ini.
0: Pandere.
5: Iya.
0: Pandere banyak itu Bapak. Pokoknya semua orang yang ada di Pandere nih.
5: Itulah. Di sana teman-teman banyak.
0: Oh iya. Oke. Okay,
5: makanya
0: dan
5: lagu Cicarowo ini saya peruntukkan ke warga Pandere.
0: Pandere. Oke, okay, iya. Terima kasih.
5: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum. Senang
0: senang mendengarkan suaranya Bapak Israel di Bale. Oke. Okay. Mana sudah? Oke lah, sampai subuh Sarara. Oke lah kalau begitu. Halo. Mana?
6: Halo.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabaritis lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Mahyudin.
0: Dengan Bapak?
6: Mahyudin.
0: Mahyudin di mana ini Bapak?
6: Milik kita tahu lagi.
0: Aduh. Kadang-kadang Bapak masuk, bagaimana saya mau ingat Bapak?
6: Iya.
0: Bapak Mahyudin di Dalaka?
6: Ya, di Jalan Patimura ini.
0: Oh, di Patimura.
6: Iya.
0: Nah, itu tuh. Jadi, Bapak Mahyudin ini mau dengar lagunya siapa ini? Dari mana?
6: Bugis, Telur Ratu.
0: Wah, lagu Bugis?
6: Iya. Bisa, Kak?
0: Boleh. Okay. Apa yang tidak boleh untuk Bapak? Apa tadi judulnya?
6: Jadi, Juta Telur Ratu.
0: Boleh diulangi?
6: Teddy Juta Telur Ratu.
0: Teddy Juta
6: Telur Ratu.
0: Telur Ratu.
6: Iya.
0: Oke, okay, nanti saya putarkan. Ditunggu lagunya ya Bapak.
6: Ada kan?
0: Ah, ada untuk Bapak.
6: Iya, kalau Kadri ada juga.
0: Oh, itu orang punya itu. Oke, terima kasih ya Bapak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sarara. Aduh. Semoga bisa ya waktunya. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Hanin mau dengar lagunya siapa ini?
7: Lagunya Cinta Beda Agama, Ambon.
0: Lagu Ambon judulnya apa itu?
7: Cinta Beda Agama.
0: Cinta Beda Agama?
7: Iya.
0: Aduh. Cinta Beda Agama. Aduh, bagaimana itu ya? Sulit menjelaskannya.
7: Sulit.
0: Kalau so cinta, aduh.
7: Apalagi deh, kalau gigi rasa
0: coklat. Oke, dan bunda nanti saya putarkan, ya, ditunggu lagunya. Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai, itu toh. Langsung saja ya, kita ke lagunya tadi. Ada Bung Kadri ingin mendengarkan lagunya Fauzana, Dua Rago Satu Mimpi. Ini dia nanti. Semoga bisa terhibur Komiu di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung di acara request lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan sehat selalu untuk Komio semuanya dan juga sukses untuk Komio. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari, Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu penutup kita ada lagu dari Vicky Salamor, ini yang berjudul Cinta Beda Agama.

Baik, sampai jumpa Sarara. Terima kasih Komil masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Komil untuk mengikuti drama legenda yang berjudul Kisah Sesentola. Selamat mengikuti.

0: air, apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh mukaku dan minumkan aku dengan air dalam batu cincin ini.
1: Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Sahabat Budaya, mini drama legenda kali ini melanjutkan cerita tentang perjuangan Sesentola yang bertahan hidup. Pada kisah sebelumnya, diceritakan bahwa Sesentola mengetahui niat jahat sang ayah yang ingin menyingkirkannya. Akhirnya, Sesentola memutuskan untuk pergi dari rumah dan berkelana seorang diri tanpa tahu tujuannya.
3: Ina, Tata, karena saya sudah dewasa dan saya tidak ingin merepotkan Ina juga Tata, izinkan saya untuk pergi dari rumah ini. Saya ingin merantau dan juga melanjutkan hidup di luar sana.
4: Mau kemana kamu, Nala? Di luar sana, mau tinggal di mana?
3: Tenang saja, Ina. Dengan kekuatan yang saya miliki saat ini, itu akan berguna suatu saat nanti.
4: Baiklah, Nak. Sebelum kau pergi, ambillah dua pusaka ini, Nak. Ini bisa melindungimu.
3: Apa ini, Ina?
4: Ini bisa kau gunakan dalam keadaan darurat, Nak. Tiga anak panah ini mampu untuk menjauhkanmu dari hal-hal yang buruk. Niatkan dalam hati dan sebut nama dari yang mengganggumu. Insya Allah, Nak, akan mengenai orang yang mengganggumu itu.
3: Lalu, cincin ini, Nak, bukannya ini milik Ina?
4: Cincin ini, Nak, dapat kau gunakan untuk menyembuhkan lukamu. Rendamlah ke dalam air dan basuhkan air itu ke bagian yang luka. Dengan begitu, Ina bisa tenang melepasmu untuk berkelana seorang diri, Nak.
3: Baiklah, Ina. Saya akan bawa semua ini bersama saya nanti. Saya pamit, Ina. Tabe.
2: Akhirnya, Sesentola benar-benar meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia tidak punya tujuan, hanya terus melangkah. Setelah beberapa bulan berkelana, Sesentola tiba di sebuah desa yang sangat sepi.
3: Kenapa ini tempat begitu sepi? Kemana semua orang? Oh, jangan-jangan orang bersembunyi di istana itu.
2: Di tengah desa, ada sebuah istana nan megah. Di dalamnya terdapat sebuah gong yang begitu besar, tepat berada di pintu masuk istana.
3: Mungkin kalau saya pukul ini gong, seluruh warga akan berkumpul di sini. Baiklah, sepertinya begitu.
2: Tepat sebelum Sesentola membunyikan gong tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam gong.
5: Berhenti! Jangan kau bunyikan gong ini! Aku berada dalam sini!
3: Siapa itu?
5: Ini aku, Putri Lemontada. Putri di istana ini.
3: Siapa? Tapi dari mana ini suara berasal?
5: Sudah kukatakan, aku berada di dalam sini, di dalam gong yang hampir kau tabuh ini.
3: Terus apa yang kau buat di dalam sana?
5: Aku sedang bersembunyi. Cepatlah kau kemari, sebelum kawanan Garuda itu mengetahui tempat ini.
3: Apa? Kau meminta saya untuk masuk dalam gong ini? Saya tidak mau.
5: Kalau kau tidak mau, maka pergilah dari sini. Tapi aku ingatkan padamu, di luar sana ada kawanan burung Garuda yang sedang mengintai dan siap menyerang.
2: Tiba-tiba ada seekor burung Garuda yang mengetahui tempat persembunyian mereka dan langsung terbang mendekati mereka untuk memangsanya.
5: Apalagi yang kau tunggu? Segera masuk kemari. Kau sudah menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian aku.
3: Maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi.
5: Aku juga tidak begitu mengerti mengapa Vendibulava itu menyerang wilayah kami.
3: Siapa lagi itu Vendibulava?
2: Belum sempat Putri Lemontada menjelaskan siapa itu Vendibulava, tiba-tiba gong raksasa tempat persembunyian mereka itu diserang oleh burung Garuda. Sesentola teringat akan pesan ibunya. Ia lalu menggunakan satu anak panah untuk membunuh burung Garuda itu.
5: Apa yang akan kau lakukan?
0: Ini senjata pusaka dari ibuku. Ibuku bilang senjata ini dapat menolongku di saat aku dalam bahaya.
5: Apakah kau sudah pernah mencobanya sebelum ini?
0: Saya baru akan mencobanya hari ini. Dan ayo kita lihat apakah senjata ini bisa menolong kita atau tidak. Wahai burung Garuda, datanglah. Akan kutancapkan anak panah ini tepat di matamu.
2: Anak panah yang dilepaskan sesentola itu tepat mengenai mata burung Garuda dan mati seketika. Putri Lemontada langsung keluar untuk memastikan, dan betapa gembiranya ia mendapati burung Garuda itu telah mati.
4: Wah, luar biasa. Dengan satu anak panah, kamu mampu membunuh mereka. Kau sungguh luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu?
2: Kini, Putri Lemontada sudah tidak lagi bersembunyi di dalam gong. Ia merasa senang setelah datang sang penolong untuknya. Namun di tempat lain, pemimpin kawanan burung Garuda bernama Vende Bulava marah besar mengetahui anak buahnya telah mati. Vende Bulava memerintahkan anak buahnya yang bernama Vandiase untuk kembali menyerang istana.
3: Maaf Tuan Putri, tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mengapa desa ini begitu sepi?
4: 2 hari yang lalu, ada 3 ekor burung Garuda yang menyerang desa ini. Semua warga berlarian ke sana kemari. Sementara ayahku Baginda Raja dan ibuku Baginda Ratu terluka parah dan meninggal.
3: Maafkan saya, Putri. Saya tidak berniat untuk membuat Putri sedih.
4: Tidak apa-apa, Sesentola. Aku mohon padamu, bantulah aku untuk membalaskan dendam pada Vende Bulava.
3: Baik, itu sudah pasti, Putri.
2: Dari kejauhan, terdengar suara pekikan burung Garuda yang siap menerkam siapapun.
5: Sesentola, mereka datang lagi. Apakah kau sudah siap?
0: Ya, aku sudah siap, Putri. Tuan Putri, ini, ambil ini. Tolong rendam dalam air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air dalam ratu cincin ini.
5: Ya baik, Sesentola. Berhati-hatilah.
0: Baik, Putri.
2: Tersisa 2 anak panah lagi yang dimiliki Sesentola. Dengan berhati-hati, Sesentola membidik Vandiase, anak buah Raja Burung Garuda. Setelah memejamkan mata dan membaca mantra, akhirnya anak panah itu dilepaskan dan tepat mengenai kepala Vandiase. Saat sedang memeriksa kondisi Vandiase, tiba-tiba Vende Bulava, raja dari burung Garuda, menyerang Sesentola tepat di belakangnya. Dan cakarnya melukai Sesentola. Sesentola jatuh tersungkur dan pingsan.
5: Sesentola! Sesentola bangun!
4: Oh iya, air rendaman batu cincin. Sesentola tunggu sebentar, aku ambilkan dulu air rendaman itu.
2: Putri berlari sekuat tenaga untuk menggapai air rendaman itu. Tentu saja, Vende Bulava terus melakukan penyerangan. Sengaja Putri mengalihkan perhatian sang Raja Burung Garuda itu agar tidak menyerang Sesentola. Begitu air rendaman batu cincin tadi diusapkan ke luka Sesentola, secara ajaib luka itu tertutup. Maka bergegaslah Putri Lemontada meminumkannya kepada Sesentola.
0: Apa yang terjadi, Putri?
4: Kau baru saja diserang oleh Vende Bulava. Dan ternyata benar,
5: air rendaman batu cincin itu sangat mujarab.
0: Lalu, di mana sekarang Raja Burung Garuda itu?
5: Itu, di atas atap istana.
0: Baiklah, Tuan Putri, tolong jauh dari sini.
5: Iya.
0: Ini akan sangat berbahaya.
5: Baik, baiklah. Hati-hati, Sesentola.
2: Di saat Sesentola melihat Putri sudah berada di tempat yang aman, Sesentola kemudian memanggil Raja Burung Garuda untuk mendekat agar anak panahnya yang tersisa satu itu dapat mengenai jantungnya.
6: Hai, Fendi Bulava. Kemarilah kau. Lihat, aku belum mati. Ina, selamatkan aku dari terkaman burung ini. Izinkan anak panah ini mengenai jantung Fendi Bulava.
2: Fendi Bulava mendekati Sesentola penuh dengan amarah. Di saat bersamaan, anak panah dari Sesentola juga melesat sangat kencang dan tepat mengenai jantung Fendi Bulava, sehingga ia jatuh terkapar dan mati.
5: Sesentola, kita berhasil. Ternyata benda pusaka ini benar adanya. Terima kasih, Sesentola.
3: Iya, Putri. Terima kasih juga untuk Tuan Putri karena tadi telah menyelamatkanku.
5: Iya, sama-sama.
3: Sekarang bagaimana? Apakah Tuan Putri akan tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku?
5: Kau akan kemana, Sesentola?
3: Kemana saja langkah ini membawaku, Tuan Putri.
5: Tinggallah di sini, Sesentola. Aku tidak bisa meninggalkan istana ini.
3: Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersamamu, Tuan Putri? Aku hanyalah budak sahaja.
5: Menikahlah dengan aku, Sesentola.
3: Apa, Tuan Putri? Tuan Putri ingin menikah denganku?
5: Iya, dengan satu syarat, Sesentola. Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Dengan menggunakan air rendaman cincin batu itu, Sesentola berhasil menghidupkan kembali kedua orang tua Putri Lemontada dan para penduduk desa. Pernikahan pun dilangsungkan di dalam istana. Tidak lupa, Sesentola mengajak kedua orang tuanya untuk ikut bersamanya tinggal dalam istana tanpa takut kelaparan lagi.

budaya. Demikianlah kisah Sesentola dalam paket mini drama legenda kali ini. Para pemain Ervina Suge, Ikade Andika, Umi Kalsum Jawas, narator Maria Imakulata, teknik rekaman dan montase Yason Patras. Sampai jumpa.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.
1: Oke, ini masih seputar paguyuban Toraja di wilayah Kota Palu sendiri nih, Pak. Mungkin sebagai wakil ketua juga nih, Pak, apa sih tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa memberikan informasi bahwa paguyuban Toraja sendiri di wilayah Kota Palu ini aktif begitu. Adakah kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh paguyuban Toraja?
2: Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, memang kalau kami melihat ya, selama kepengurusan, bahkan sebelum kami jadi pengurus, memang masyarakat Toraja ini begitu aktif ya dalam hal berbagai macam kegiatan. Itu masyarakat Toraja di Kota Palu ini memang cukup didukung oleh semua warga Toraja yang ada di Kota Palu. Ya, jadi itu yang membuat pengurus itu semangat. Jadi bukan kegiatan hanya dikerjakan dilakukan oleh para pengurus ini, tapi semua warga Toraja ya yang ada kesempatan itu hadir bersama-sama di dalam setiap momen itu. Nah, itulah pada saat seperti itulah kita berbincang-bincang, berkomunikasi dengan warga kita untuk melakukan berbagai hal yang memungkinkan kami bisa melakukan sesuatu hal yang memang diharuskan untuk harus dilakukan. Dan ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan dalam banyak hal, termasuk Rambu Solo ya, yang merupakan topik pembicaraan kita pada semalam hari ini ya, Rambu Solo ya. Nah, di situ kita bisa melihat luar biasa ya, kalau masyarakat Toraja bukan hanya di Kota Palu ini, tapi hampir seluruh di Indonesia itu, kalau namanya Rambu Solo itu, begitu antusiasnya masyarakat Toraja itu bisa hadir.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin

0: jeruk ke karpet baru mama.
1: Astaga, adek.
0: Maafkan aja ya, ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
2: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: So, kenapa HP ku ini kah? Mau suka ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join deh penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modal KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh. Teh pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah eh. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini kita berada di pukul 22:09 waktu Indonesia Tengah. Dan pada malam hari ini kita ada di acara Mututura. Dan sampai sebut Sarara, ketika kita mendengar kata tanah, mungkin yang terlintas di benak kita adalah tempat mendirikan rumah, lahan pertanian dan juga kebun, atau bahkan aset yang memiliki nilai ekonomi. Namun bagi masyarakat adat, khususnya masyarakat adat di Desa Loruh, Kabupaten Sigi, tanah memiliki makna yang jauh lebih dalam. Nah, sampai sebut Sarara, tanah bukan sekedar benda yang bisa diperjualbelikan. Tanah adalah warisan para leluhur. Tanah adalah ruang kehidupan, tempat manusia dilahirkan, ditumbuhkan, bekerja, membangun keluarga, hingga kelak kembali kepada sang pencipta. Karena itulah, setiap jengkal tanah harus diperlakukan dengan penuh hormat.

Sahabat Pusara, masyarakat adat Desa Loru meyakini bahwa manusia tidak pernah benar-benar memiliki alam. Manusia hanya diberi amal

tanah, hutan, sungai, dan juga seluruh lingkungan sekitarnya. Nah, salah satu aturan adat yang hingga kini masih dikenang itu adalah adanetana, yaitu aturan adat mengenai tanah dan pembukaan lahan.

Dan sampai sebesarara jauh sebelum hadirnya sertifikat tanah, peta digital atau berbagai aturan administrasi modern, masyarakat adat telah memiliki sistem yang sangat tertib dalam menentukan siapa yang berhak mengelola lahan dan bagaimana cara membuka hutan, bagaimana menetapkan batas tanah hingga bagaimana menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan. Dan menariknya sampai sebuah sarara semua itu dilakukan tanpa teknologi modern tetapi mampu menjaga ketertiban masyarakat selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Baik, sahabat-sahabat, sarana dalam bahasa Kaili, istilah adan tanah dapat dimaknai sebagai aturan atau tata adat mengenai tanah. Kata ada berarti adat atau ketentuan yang diwariskan turun-temurun. Sedangkan tanah berarti tanah. Namun maknanya jauh lebih luas daripada sekedar aturan kepemilikan. Adan tanah mengatur bagaimana manusia memperlakukan tanah secara arif, dan di dalamnya itu terdapat nilai kejujuran, ada rasa tanggung jawab dan juga penghormatan terhadap hak orang lain. Dan ada pula juga kewajiban menjaga keseimbangan alam. Dan dengan kata lainnya, adan tanah ini bukan hanya berbicara tentang siapa yang memiliki lahan, tetapi juga bagaimana seseorang pantas mengelola lahan tersebut. Nah, masyarakat adat percaya bahwa tanah yang dikelola dengan cara yang baik akan membawa keberkahan. Nah, sebaliknya apabila tanah dikuasai dengan keserakahan, diperebutkan, dirusak atau diambil tanpa hak, maka yang muncul bukan kesejahteraan melainkan pertikaian. Nah, dari filosofi seperti inilah menunjukkan betapa tingginya nilai moral yang diajarkan oleh para leluhur. Nah, sampai sebut sarara, bagi masyarakat adat Desa Loru, setiap bidang tanah ini memiliki sejarah. Ada tanah yang dahulu dibuka oleh nenek moyang, ada kebun yang diwariskan secara turun-temurun, ada pula kawasan yang sengaja tidak dibuka karena dianggap penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Nah, karena itulah sebelum seseorang membuka lahan baru, ia harus mengetahui terlebih dahulu riwayat tanah tersebut. Dan

Baik, sampai sebuah Sarara, ada pertanyaan, apakah tanah itu pernah dimiliki keluarga tertentu? Apakah pernah digunakan sebagai lahan? Apakah berada di kawasan yang memiliki nilai adat? Dan apakah menjadi jalur menuju sumber air? Dan semua pertanyaan itu harus dijawab terlebih dahulu sebelum pekerjaan membuka lahan dimulai. Dan cara berpikir seperti inilah menunjukkan bahwa masyarakat adat selalu mendepankan kehati-hatian dan tidak ada tindakan yang dilakukan secara tergesa-gesa. Segala sesuatu harus diawali dengan musyawarah.

Sahabat Sarara, kalau kita melihat berbagai konflik pertanahan yang terjadi di berbagai daerah saat ini, sebagian besar berawal dari batas tanah yang tidak jelas atau klaim kepemilikan yang saling bertentangan. Namun masyarakat adat telah memiliki cara untuk mencegah hal tersebut sejak dahulu. Nah, mereka memahami bahwa sengketa lebih baik dicegah daripada diselesaikan. Karena itu, setiap pembukaan lahan selalu diketahui oleh tokoh adat, keluarga, tetangga, dan juga masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, semua pihak mengetahui letak, batasnya, dan juga sejarah tanah tersebut. Dan inilah bentuk transparansi yang telah dipraktikkan oleh masyarakat adat jauh sebelum dikenal istilah tata kelola yang baik.

Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Toto Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Baik, Zabzubu Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di acara Mututura pada malam hari ini. Dan ada nilai-nilai yang terkandung dalam ada enam tanah ini yang mengandung banyak nilai kehidupan, diantaranya nilai gotong royong. Ini pembukaan lahan dahulu dilakukan bersama-sama. Nah, masyarakat saling membantu tanpa mengharapkan upah, dan tradisi ini memperkuat hubungan kekeluargaan. Dan yang selanjutnya ada nilai musyawarah. Nah, semua keputusan penting dibicarakan bersama. Musyawarah menjadi jalan terbaik untuk menghindari konflik. Dan selanjutnya ada nilai kejujuran. Sampai sepesarara, setiap orang harus jujur mengenai batas tanah. Dengan kejujuran menjadi dasar terciptanya kedamaian. Dan selanjutnya ada nilai tanggung jawab. Nah, siapa yang membuka lahan wajib merawatnya. Tidak boleh membiarkan lahan menjadi sumber bencana. Dan selanjutnya ada nilai pelestarian alam, di mana hutan harus dijaga, air dijaga, tanah juga harus dijaga, karena semuanya itu saling berkait.

dalam menjaga aturan tanah, dan ada beberapa fungsi penting yang tokoh adat ini dimiliki sebagai menjaga hukum adat dan penengah sengketa, dan sebagai saksi sejarah kepemilikan tanah, sebagai guru mengajarkan generasi muda mengenai nilai-nilai leluhur, dan mereka juga menjadi penghubung antara adat dengan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan wilayah adat. Nah, sampai sepuh sarara, walaupun zaman berubah, nilai-nilai adat tanah ini tetap relevan. Nah, di tengah meningkatnya pembukaan lahan secara besar-besaran, perubahan iklim, banjir, dan juga longsor, ini aturan adat mengingatkan kita bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan pelestarian alam. Banyak prinsip dalam adat tanah selaras dengan konsep modern seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, konservasi kawasan lindungan, penyelesaian sengketa mulai musyawarah, dan serta perlindungan hak masyarakat adat. Dengan demikian, adat bukanlah penghambat pembangunan, melainkan mitra yang memberikan arah agar pembangunan tetap menghormati manusia, lingkungan, dan juga nilai budaya.

Baik, sampai semua sarara dalam pembahasan kita pada malam hari ini dapat kita petik pelajaran bahwa adan tanah ini bukan hanya sekumpulan aturan mengenai tanah, melainkan sebuah falsafah hidup yang mengajarkan rasa hormat kepada alam, kebersamaan dalam mengambil keputusan, dan juga tanggung jawab untuk menjaga warisan leluhur. Nah, masyarakat Desa Loru telah menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam tidak dibangun atas dasar penguasaan, melainkan atas dasar penghormatan dan juga keseimbangan. Nah, ketika tanah dijaga dengan penuh tanggung jawab, tanah akan terus memberikan kehidupan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Semoga nilai-nilai luhur ini terus diwariskan kepada anak-anak muda sehingga adat tidak sekedar dikenang tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam mengelola lingkungan dan juga membangun masa depan yang berkelanjutan.

Oke, sampai jumpa Sararah. Tata rasa kebersamaan kita pada malam hari ini dalam acara Mututura telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya.

kembali pada pertemuan berikutnya dengan kisah-kisah budaya Nusantara yang tak kalah menariknya. Saya Lili Lestari pamit undur diri dari acara Mututura pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe. Dan baik, sampai jumpa sarara tepat pada pukul 23 nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan istirahat kumiuh pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa sarara dan selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang paling lembut dan juga menenangkan di malam yang menyembuhkan pikiran kumiuh dan juga menutup hari dengan bersyukur dan siap menyambut esok yang lebih baik lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini, gambar hewan apa?
1: Yang ini, tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh, sararaku. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaran siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Nah, setiap tanggal 17 Agustus itu momen, kenapa? Momen yang kita tunggu-tunggu karena sangat penting ya. Di mana kita latihan membawa bendera di depan banyak para pejabat ya, para peserta, apalagi acara ulang-ulang tahun yang memang momen yang kita tunggu-tunggu, suasananya berbeda dan harus sekali kita mencium bendera dan lain sebagainya, kakak-kakak pembina itu apa namanya akrab di antara kita dan juga saling ini ya, disiplinnya luar biasa. Nah itulah pembentukan karakter ya. Jadi memang orang-orang pilihan, tidak semua orang bisa seperti itu. Memang kita itu orang-orang yang dipilih oleh kakak-kakak pelatih ya. Nah itulah body kita akan terbentuk, disiplin kita, cara berbaris kita, cara berdiri kita tegap. Jadi terlihat tuh kita bisa melihat ya, oh ini orang-orang pilihan, oh ini walaupun mungkin dia sebuah sudah bekerja beraktivitas atau apa, kita lihat oh ini orangnya sudah paski, oh ini orang-orang alumni paski, terlihat mereka dalam berbaris itu. Nah itu sekedar berbagi ilmu pengetahuan sedikit tentang paskibra ya. Nah cara melipat bendera bagaimana, kalau orang tidak tahu dikira bukan hasil lipat-lipat. Jangan sampai begitu kita buka pasang bendera, jangan sampai dia terlilit-lilit dan lain sebagainya. Itu ada semua dilatih kita memang ya, sahabat budaya. Nah itu ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita. Bahkan kita sampai, bahkan saya merasakan waktu sahabat, apalagi pertama jadi pegawai, kalau kita dulu di bawah Kementerian Penerangan ya, jadi kemana-mana kalau pengibar bendera pasti saya dikontra kita, penerangan TVRI, RRI, nah itu dulu pasti jobnya saya itu. Dan baik sahabat budaya, itu berbagi ilmu sedikit ya, berbagi pengalaman. Nah pagi ini ya nampak juga masyarakat Kota Palu dan sekitarnya ada yang sudah jogging ya, ada yang sudah bersih-bersih ya, para petugas kebersihan wow, dari dini jam 5 sudah bersih-bersih. Jadi kota kita itu terlihat rapi ya. Dan baik, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dukung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: kamu serba pesan nih. Tapi pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok apa Kak Rika?
2: Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
3: Menjadi online kita, ayo join saja kau. Siapa tahu menang toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
3: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: Amalia, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai Sufu Salara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menggelar penerangan hukum bertema mitigasi risiko hukum adedum kontrak akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan barang dan jasa pemerintah di Aula Kasiromu Kantor Bupati pada 5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dalam mengelola pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan hukum. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Effendi yang mewakili Bupati Donggala serta menghadirkan narasumber Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Rustam Effendi menegaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekedar proses administrasi, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah mengingatkan seluruh pelaku usaha depot air minum dapat menjamin air minum isi ulang yang beredar di masyarakat aman dan sesuai standar kesehatan. Harapan seluruh depot air minum di Kota Palu bisa memenuhi standar karena penting SLHS, sertifikat

Sertifikat layak higienis sanitasi. Ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi masyarakat, kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin di Palu kemarin. Ia menyampaikan pentingnya seluruh depot air minum memenuhi standar higienis sanitasi sehingga Palu bisa lebih cepat menuju predikat kota sehat. Pada intinya, pemerintah Kota Palu siap mendampingi pelaku usaha depot air minum dalam menjaga kesehatan warga Palu, mulai dari air yang kita minum. Sampai sufu sarara, fisiamo kariba salia tinti papitu. Yakuani popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti ufalu.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, tidak terasa ya waktu kita sudah bergeser di menit ke-21 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi semuanya. Kalau hari ini merupakan hari Jumat ya, ada yang WFH, ada juga yang masih WFO. Tetap di kantor ya, terutama rekan-rekan operasional ya, banyak sekali kegiatan yang harus kita laksanakan, apalagi jelang RRI First, jelang hari radio, dan juga tugas-tugas tupoksi kita masing-masing ya. Jangan sampai tertinggal. Jadi kita lebih awal mengerjakan tugas-tugas kita karena banyak tugas yang menanti ya. Dan baik sahabat budaya, informasi lain, pelayanan maskapai penerbangan Batik Air, Lion Air Group dikeluhkan penumpang asal Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pasangan suami istri rute Jakarta Palu, Andi RL dan juga istri sangat kecewa dan merasa dijebak serta diperas akibat buruknya manajemen antrean check-in di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Ya, pada akhir bulan lalu ya, Andi RL yang juga merupakan pimpinan My Dealer sepeda motor Yamaha yang ada di Sulawesi Tengah membeberkan kronologi kejadian saat hendak terbang menggunakan Batik Air jadwal pukul 02 dini hari lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Andi RL masuk ke dalam jalur antrian check-in untuk rute Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua pukul 00.15 waktu Indonesia Tengah. Saat itu terdapat 6 konter yang membuka layanan. Pukul 03 dini hari, nomor 25 mendadak ditutup sehingga tersisa 5 kloter layanan. Nah, di tengah antrian panjang, jumlah petugas menyusut hingga tersisa 4 konter sekitar pukul 01.15. Petugas kemudian bertiak memanggil penumpang tujuan Makassar untuk penerbangan pukul 02 dini hari. Penumpang tujuan Makassar pun langsung maju melompati antrean. Nah, sekitar pukul 01.55 dan 25 menit sebelum penerbangan, barulah penumpang tujuan Palu dipanggil ke konter nomor 32 yang dijaga petugas bernama TW. Nah, saat memproses bagasi, petugas menginformasikan bahwa bagasi Andi kelebihan muatan 3 kilo dan diwajibkan membayar biaya overweight sebesar Rp273.000. Nah, Andi sebenarnya tidak keberatan jika harus membayar kelebihan bagasi. Namun, seandainya antrian tidak diserobot penumpang rute lain, ia masih memiliki cukup waktu untuk memindahkan beban kelebihan bagasi ke tas kabin yang masih kosong. Ya, karena waktu boarding sudah sangat mepet dan takut ketinggalan pesawat yang berangkat, nah, kami katanya tidak punya pilihan lain, langsung membayar tanpa sempat mengatur ulang barang. Nah, memang benar ya, kalau naik pesawat, saya pun sudah pernah juga naik Batik Air ya. Wah, apalagi mengalami kalau seperti ini. Wah, apalagi kalau kita sendiri kadang. Kalau ada teman mungkin kita bisa bincang-bincang, kalau sendiri ini yang waduh. Nah, itulah pelajaran bagi kita ya. Lebih baik berhati-hati ya, tanyakan informasi yang jelas ya. Terkadang kalau kita sendiri memang keburu-buru kadang ya, kalau ada teman mungkin kita saling berbincang ya, namanya juga biasa di bandara itu, wow, penerbang kesana kemari dan antrian panjang ramai ya, jadi kita harus banyak bertanya ya. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi-informasi lain ke ruang dengar Kumio, tetap di sini di perempat RRI Palu, dan kami selingi dengan irama-irama lagu yang bisa membawa suasana bahagia pagi ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: menggugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mendengarkan irama-irama musik, sengaja kami tempatkan irama musik ceria. Karena kenapa? Apabila kita bisa mendengarkan lagu, membuat imajinasi seseorang itu untuk berbuat sesuatu. Entah dia mendengarkan musik itu sambil beraktivitas, ada juga yang bekerja dengan penuh konsentrasi, dengan keheningan, kesunyian. Namun ada juga yang bekerja itu diiringi dengan irama-irama lagu, dia penuh dengan semangat, apresiasi, malahan muncul ide-ide baru, kreativitas dalam beraktivitas, ya. Tapi tergantung pribadi kita masing-masing, ya sahabat budaya. Karena ya, orang yang bisa mendengarkan irama-irama lagu itu artinya jiwa seseorang itu relax, happy, dan juga bahagia, ya. Bahagia dengan cara sederhana, hanya mendengarkan musik yang membuat kita lebih ya relax saja dan membawa suasana hati kita menjadi riang. Oke, lagu-lagu daerah Nusantara kita teruskan ke Remandengar Kumio.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.